0: Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

Lagi ngerasa nggak sih cuaca akhir-akhir ini bikin bingung? Siangnya panas banget sampai bikin gerah. Sorenya malah hujan deras plus petir. Tenang, itu bukan cuaca yang galau kok. Kalau matahari menyengat, permukaan bumi jadi semakin panas. Panas ini bikin uap air naik ke langit. Nah, ketika uap air bertemu udara yang lebih dingin di atas, terbentuklah awan cumulonimbus, si biang kerok hujan deras, petir, bahkan angin kencang yang datang tiba-tiba. Makanya, saat langit mulai menggelap atau terdengar suara guntur, jangan tunda untuk mencari tempat yang aman ya. Hindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau tiang listrik karena beresiko tersambar petir maupun tertimpa ranting yang patah akibat angin yang kencang. Kalau sedang berkendara, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan ya, sampai hujan mereda. Jadi, besok kalau siang terasa panas banget, jangan buru-buru ngomel ya. Bisa jadi alam lagi ngasih kode kalau sore nanti bakal turun hujan. Jadi, sebelum berangkat, jangan lupa selipkan payung atau jas hujan di tas kamu, karena cuaca boleh berubah sesuka hati, tapi kita jangan sampai lengah. Sampai ketemu di informasi tanggap bencana berikutnya ya.

di 105.5 FM Pro 2, teman-teman baik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2 ya. Pagi ini cuacanya cerah banget sih teman Pro 2 ya. Ini dari Menteri Komunikasi sekarang ya. Kalau kita pakai HP gitu ya, kan pasti maunya ada kartu gitu. Kalau mau keluar-keluar gitu kan pasti butuh kartu teman Pro 2 ya. SIM card gitu ya, biar bisa internetan. Mungkin kalau di rumah atau di kantor atau di sekolah ada wifi, kamu bisa pergunakan. Tapi kalau di luar rumah, kamu mau gak mau harus menggunakan data seluler sendiri. Nah, ini dari Menteri Komunikasi Digital ya, Muyutiahan Hafid, mengungkapkan bahwa registrasi SIM card secara biometrik sekarang udah digalakkan ya. Tujuannya untuk menjadi langkah preventif ya, biar setiap nomor seluler itu benar-benar terhubung dengan identitas pemiliknya. Jadi hingga Juli 2026 kemarin, Kemdigi menerima lebih dari 30.000 aduan terkait penyalahgunaan nomor seluler untuk penipuan, pemerasan, dan berbagai bentuk kejahatan digital lainnya. Jadi akibatnya untuk verifikasi biometrik ya, ruang penyalahgunaan identitas dalam registrasi SIM card itu bisa semakin sempit, yang tujuannya agar setiap nomor seluler bisa dipertanggungjawabkan dan masyarakat semakin terlindungi. Nah, maka dari itu teman Pro 2, untuk yang berhijab ya, operator seluler memiliki bilik khusus untuk registrasi nomor handphone berbasis biometrik pengenalan wajah yang bisa digunakan untuk penggunaan hijab, dan bilik ini tersedia di sejumlah gerai Opsel di seluruh Indonesia. Menteri Komunikasi dan Digital Muhtiar Hafid juga sempat menyinggung mengenai bilik registrasi khusus untuk pelanggan berhijab saat evaluasi penerapan regulasi biometrik kartu SIM bersama Opsel pada Kamis 23 Juli yang lalu. Jadi memang diperlukan sistem yang inklusif ya bagi implementasi registrasi SIM card berbasis biometrik. Untungnya kalau aku pakai SIM card tuh yang awet, nomor 2 udah lama banget ya. Jadi malas tuh ganti-ganti, karena kan ribet ya, harus registrasi dulu. Mana sekarang registrasinya harus pakai SIM card biometrik ya. Jadi nantinya Opsel bakal operator seluler, maksudnya akan memperbanyak bilik-bilik khusus sehingga bagi pengguna kartu SIM yang membutuhkan privacy, mereka lebih comfort, lebih nyaman untuk melakukan perekaman biometrik. Dan bilik khusus ini juga disediakan di sejumlah gerai operator seluler di seluruh Indonesia yang dirancang untuk memberikan kenyamanan dan menjaga privasi pelanggan perempuan, khusus bagi yang berhijab saat melakukan perekaman atau verifikasi biometrik. Selain bilik khusus bagi pengguna layanan seluler yang berhijab, dia juga mendorong operator menyiapkan area aman bagi difabel yang ingin melakukan registrasi biometrik. Sebagai pelaksana program registrasi biometrik sendiri ya, Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Komdigi terus memastikan implementasi program registrasi kartu SIM berbasis biometrik biar berjalan dengan efektif, termasuk memastikan BIN operator seluler untuk menyiapkan bilik registrasi khusus di seluruh gerainya di Indonesia demi kenyamanan masyarakat pengguna layanan. Dan juga nomor 2, selama proses perekaman biometrik atau verifikasi ya, petugas akan mendampingi pelanggan secara profesional sesuai prosedur yang berlaku dan menjaga kerahasiaan pelanggan. Sebagai informasi, aturan biometrik atau untuk aktivasi kartu SIM di Indonesia sudah diwajibkan mulai tanggal 1 Juli kemarin, yang mana aturan ini merupakan amanat Permen Komdigi tahun nomor 7 tahun 2026 yang telah melalui proses uji coba sejak bulan Januari 2026 awal. Gitu deh atau produk informasi yang udah aku kasih buat kamu di pagi hari ini hanya di Sepada. Nanti kita bakal kasih lagi informasi di musik dan informasi sampai jam 8 pagi nanti.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: terjadinya overthinking,
1: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tuh Perdo masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bersama aku Rima dan kita di musik dan informasi. Aduh banyak banget kita kasih kamu informasi dan juga lagu-lagunya buat menemani pagi hari kamu yang cerah banget nih, saking cerahnya ya. Bikin silau dari dalam studio, terutama di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2, Sungai Liat, Tuh Pro 2 ya. Dan juga udah kasih kamu banyak informasi BMKG, belum lagi SIM card-nya, belum lagi gerhana matahari yang bakal ini ya muncul di bulan Agustus ya, Tuh Pro 2. Dan juga ini buat kamu yang mau minum kopi pagi-pagi, bahaya, hati-hati. Soalnya kenapa? Badan Pengawas Obat Makanan mengungkap pada temuan mengujudkan dalam pengawasan peredaran obat bahan alam. Jadi BPOM menyebut ada sejumlah merek kopi lokal yang mengandung bahan berbahaya. Kopinya dipromosikan dengan tujuan stamina pria. Kandungannya berbahaya, Tom Pro 2. Ada kandungan kimia yang bisa berpotensi menimbulkan kerusakan ginjal, gangguan jantung, kerusakan hati, sampai kematian orang yang meminumnya. Produknya dipromosikan sebagai pangan, bahkan diklaim untuk meningkatkan kejantanan. Ternyata setelah diperiksa, itu mengandung sildenafil sitrat, Tom Pro 2. Emang apa sih sildenafil sitrat? Ini adalah zat aktif obat keras untuk mengatasi disfungsi ereksi atau hipertensi pulmonal yang sering banget disalahgunakan sebagai bahan kimia obat ilegal dalam jamu ataupun produk stamina, Tom Pro 2. Jadi penambahan sildenafil sitrat ini bisa menimbulkan efek samping yang berupa kehilangan penglihatan, pendengaran, nyeri dada, pusing, pembengkakan, mulut, bibir, wajah, stroke, serangan jantung, bahkan bisa meninggoy. Ngeri banget gak tuh? Jadi ada apa aja sih merek-merek kopi yang mengandung zat berbahaya? Yang pertama ada kopi macho. Jadi kalau kamu beli kopi macho, jangan lagi dibeli ya, karena ini mengandung sildenafil sitrat ya. Izin edarnya juga fiktif. Kemudian yang kedua ada kopi jantan gali-gali. Sama aja, dia mengandung sildenafil sitrat juga. Sementara ada juga kopi Arjuna. Aduh, kayaknya ada nih beredar-beredar di toko oren ya, toko hijau, atau di media sosial yang lainnya yang menjual kopi-kopi yang sama juga mengandung zat berbahaya, Tom Pro 2. Selain kopi Arjuna, ada juga kopi stamina dewa jantan. Ini juga mengandung sildenafil sitrat yang berbahaya. Jadi peredaran produk ilegal berbahaya ini masih terus berlangsung dengan modusnya semakin variatif. Dan kalaupun ketahuan sekarang, bisa jadi mereka berubah lagi namanya. Nah, jadi ada modus yang memang digunakan pelaku melalui platform daring, media sosial, sampai jalur distribusi sembunyi-sembunyi yang susah banget buat dilacak. Jadi produk semacam ini seringkali diklaim sebagai suplemen peningkat stamina, khususnya bagi pria. Tapi kandungannya menyimpan bahaya tersembunyi yang gak bisa diinformasikan kepada konsumen. Yang jadi pihak yang dirugikan balik lagi adalah konsumen. Jadi kalau kamu mau beli sesuatu, baik produk kosmetik, pangan, ataupun apapun ya, cek dulu izin edarnya, apakah ini sudah memiliki hak legalitas untuk diedarkan produknya atau produk ya, agar tidak terjadi lagi hal-hal yang bisa merugikan kita sebagai konsumen untuk mengkonsumsi bahan makanan ataupun produk ataupun obat-obatan lainnya. Oke, Tom Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi, so stay terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya,

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya bunda.
2: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
2: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: pesen makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Korannya.
3: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Ngobrol dua gak berasa banget nih ya. Kita udah di penghujung acara di Sepeda Musik dan Informasi. Di mana udah banyak banget informasinya. Udah aku kasih banyak lagu-lagunya juga Umroh 2 ya. Aku kasih informasi terakhir buat kamu tuh Umroh 2 yang suka konsumsi suplemen dan vitamin. Hati-hati, karena sebagian orang anggap konsumsi suplemen dan vitamin jadi gaya hidup modern ya. Bahkan ini ada juga salah satu influencer ya yang konsumsi obat vitamin yang katanya suplemen itu sampai 12 butir. Duh, ini sih udah overdosis. Untung aja aku enggak meninggal. Ngeri banget tuh berdua ya. Ibaratnya enggak apa-apa kalau konsumsi suplemen vitamin. Kan udah gaya hidup modern biar mencegah penyakit. Ya tapi jangan sampai 12 butir juga lah. Dalam satu kali minum langsung minum banyak. Makanya langsung dijadiin ini ya, dokter langsung nge-stitch the influencer ini bilang, waduh kalau vitaminnya kebanyakan sampai 12 butir sih berbahaya. Apalagi tanpa pengawasan dan tanpa izin dokter ya. Jadi alih-alih sehat ya, kombinasi vitamin yang keliru ini malah bisa memicu efek samping yang berbahaya atau produk. Bisa menurunkan efektivitas juga, mengganggalkan ginjal, berbahaya. Iya, iyalah kalau terlalu banyak. Udah mau ini kali ya, mau akhiri hidupnya, mungkin mau mempercepat bertemu dengan sang ilahi. Ngeri banget. Nah, jadi tolong Pro 2 ya, ada beberapa vitamin yang bisa tidak boleh kamu konsumsi kalau mau dijeda dulu. Yang pertama vitamin C, kamu gabungin sama vitamin B12. Ini bisa mengurangi jumlah vitamin B12 yang diserap tubuh. Jadi, kamu perluin waktu minimal 2 jam lah. Kalau mau vitamin C dulu. Kemudian 2 jam kemudian baru kalau mau vitamin B. Jangan vitamin C, vitamin B, vitamin A, vitamin apalah semuanya. Oh, campur nanti. Ngeri banget tuh berdua ya. Terus juga vitamin A. Ini kan masuk dalam larut dalam lemak ya. Vitamin yang larut dalam lemak kan ada 5. A, D, E, K. 4 ya. A, D, E, K. Nah, jadi artinya kelebihannya akan disimpan ke dalam tubuh. Jadi kalau misalnya kamu konsumsi suplemen vitamin A dengan konsumsi hati hewan gitu ya. Kayak hati hewan apa ya? Ayam. Kamu hobi makan ayam, hati ayam. Pada saat itu juga kamu makan vitamin A. Ini bisa memicu penumpukan racun. Dampaknya bisa memperlemah tulang seiring bertambah usia hingga membahayakan janin bagi ibu hamil. Berbahaya. Jadi jangan konsumsi vitamin A bersamaan dengan konsumsi hati hewan. Boleh nggak hati sapi? Itu hewan bukan? Ya pokoknya intinya kalau hewan nggak boleh dimakan dengan vitamin A, teman-teman dua ya. Selanjutnya vitamin B dicampur dengan B12, vitamin B12 ya. Kalau konsumsi asam folatnya terlalu tinggi, ini bisa menyembunyikan gejala kekurangan vitamin B12 dalam tubuh. Jadi misalnya kamu mau dicampur vitamin B dan juga vitamin B12, B9 dan B12, ini harus dikonsultasikan dulu sama dokter. Jangan langsung-langsung ya. Terakhir, tolong Pro 2, kamu campurin vitamin E dan vitamin K, di mana suplemen ini yang bisa meningkatkan risiko pendarahan. Jadi kalau konsumsi bersamaan bisa membantu pembekuan darah ya, yang mana efek positif dari vitamin K bisa ternetralisasi. Oke, tolong Pro 2, itu dia informasi terakhir yang sudah aku kasih buat kamu. Kita kasih lagu terakhir buat kamu di musik dan informasi. Nanti jam 8 kita bakal temenin kamu kembali. Jadi sejen terus ke DJ Pro 2 FM, teman-teman baik kamu.

Lubang berdua dengan Afganku, lepas kacamata ya kacamatanya. Lubang berdua emang si Afgan manis-manis, imut ya. Tapi sayangnya dia belum punya pasangan ya. Soalnya dia mantan aku sih tuh berdua ya. Iya. Soalnya kita berdua kacamata tuh berdua. Jadi kalau yang sesama kacamata ya, jadi sudahlah jangan diingat lagi masa lalu bersama Afgan ya diriku ya. Tolong kalian jangan baper ya sama aku dan Afgan teman berdua. Dan teman berdua, kita masih di Spade. Selamat pagi teman berdua. Tapi dalam segmen yang berbeda, ini cek fakta Nusantara. Yuk kita ngebahas fakta Nusantara. Kalau di Nusantara Indonesia ini, terutama yang tercinta ya, itu banyak banget. Banyak banget yang bisa kita kulik-kulik teman berdua. Aku pengen ngulik yang ada di Jawa deh teman berdua ya. Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Nah, ini yang bakal kita bahas sampai jam 9 pagi nanti. Jadi Candi Borobudur Jawa Tengah ini adalah candi Buddha terbesar di dunia. Tahu enggak? Iya, tahu dong. Udah pernah belum? Waduh, kalau belum harus dikunjungi sih itu berdua. Jadi kalau ribuan umat Buddha, biksu-biksu sempat banget melakukan kumpul gitu ya di seputaran Candi Borobudur untuk merayakan Waisak dengan rangkaian-rangkaian doanya. Karena memang Candi Borobudur ini adalah candi Buddha terbesar dan bersejarah di dunia. Ini menjadi salah satu mengapa setiap tahun ya candi ini jadi lokasi pusat perayaan Waisak. Tapi kamu juga harus tahu banyak banget kisah-kisah bersejarah dan fakta-fakta unik yang mungkin jarang kamu tahu tuan berdua. Yang pertama, dia masuk warisan budaya warisan dunia UNESCO ya. Di tahun 1991 UNESCO menetapkan Candi Borobudur menjadi salah satu situs warisan dunia. Hal ini sudah tercantum dalam kriteria budaya untuk mewakili mahar karya kejeniusan kreatif manusia. Tapi jangan-jangan ya, ini candi-candi yang udah dibikin di Candi Borobudur itu gara-gara apa namanya, Roro Jonggrang nggak sih itu berdua? Yang Ken Dedes itu, apakah itu cuman mitos atau cuman cerita rakyat belaka ya? Cuman dulu demen banget kita baca-baca cerita rakyat, ya Allah. Dan ya, ini secara langsung nyata di mana pertukaran nilai-nilai kemanusiaan yang penting tentang waktu dan dalam wilayah budaya dunia, perkembangan dalam arsitektur atau teknologinya, seni monumentalnya, perencanaan kota dan desain landscape-nya. Jadi ini benar-benar fakta unik tentang Candi Borobudur di mana sudah menjadi situs warisan dunia UNESCO. Jadi kalau ada yang vandalisme mencoret-pencoret, pasti ada hukumannya tahun berdua. Selanjutnya, Candi Borobudur dibangun di abad ke-8 dan 9 atau sekitar tahun 800 Masehi di masa dinasti Shailendra. Nah, jadi Indonesia pada zaman dulu kala memang waktu itu belum ada penyebaran agama Islam ya. Mereka lebih ke Buddha ataupun Hindu. Nah, jadi candi ini dibangun oleh Raja Samaratungga dan selesai pada masa Ratu Prabu Dawarni. Ya, Putri Samaratungga. Namun candi ini sempat terkubur letusan Gunung Merapi. Nah, jadi kan mereka terkubur masuk ke dalam tanah ya. Akibatnya Borobudur ditemukan kembali di tahun 1814. Pada saat kita masih dijajah oleh Inggris ya. Sehingga Gubernur Jenderal Inggris Thomas Stamford Raffles menemukan Candi Borobudur dan mereka menyuruh pastinya arkeolog, wah ini adalah benda bersejarah, apakah bisa kita ambil ya? Gak bisa, tapi ya kan batunya gede-gede teman berdua. Mungkin kalau udah bisa diambil, mereka ambil aja ke negara mereka. Untungnya mereka gak ambil karena dia batu yang gede-gede teman berdua ya. Jadi pada saat dia di Jawa gitu ya, dia akhirnya pastinya menyuruh arkeolog ya untuk membersihkan candi agar warisan budaya di Indonesia ini dilestarikan. Tahun berapa mulainya? Sekitar tahun 800 Masehi. Aduh, udah jadul banget tahun berdua ya. Sampai sekarang masih kokoh berdiri. Ya karena dilakukan ini dong, pemugaran, dilakukan pelestarian biar bangunannya juga tetap kokoh berdiri ya, warisan budaya dari zaman-zaman dulu sebelum Masehi tahun berdua ya.
Itu fakta unik, baru dua fakta unik yang harus wajib kamu tahu tentang Produa. Nanti kita bakal balik lagi untuk membahas fakta menarik lainnya tentang Candi Borobudur. Jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Produa.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi...
1: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

Lagi ngerasa nggak sih cuaca akhir-akhir ini bikin bingung? Siangnya panas banget sampai bikin gerah. Sorenya malah hujan deras plus petir. Tenang, itu bukan cuaca yang galau kok. Kalau matahari menyengat, permukaan bumi jadi semakin panas. Panas ini bikin uap air naik ke langit. Nah, ketika uap air bertemu udara yang lebih dingin di atas, terbentuklah awan cumulonimbus, si biang kerok hujan deras, petir, bahkan angin kencang yang datang tiba-tiba. Makanya, saat langit mulai menggelap atau terdengar suara guntur, jangan tunda untuk mencari tempat yang aman ya. Hindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau tiang listrik karena beresiko tersambar petir maupun tertimpa ranting yang patah akibat angin yang kencang. Kalau sedang berkendara, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan ya, sampai hujan mereda. Jadi, besok kalau siang terasa panas banget, jangan buru-buru ngomel ya. Bisa jadi alam lagi ngasih kode kalau sore nanti bakal turun hujan. Jadi, sebelum berangkat, jangan lupa selipkan payung atau jas hujan di tas kamu, karena cuaca boleh berubah sesuka hati, tapi kita jangan sampai lengah. Sampai ketemu di informasi tanggap bencana berikutnya ya.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Nyerap dulu kali ya.
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu.
2: Wah, ada pesan. Sehati. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga! Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman,

Oke, Tom Perdu masih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Cek fakta Nusantara. Tadi kita udah ngebahas Borobudur, baru dua yang kita bahas ya, fakta menarik tentang Nusantara. Gimana Candi Borobudur ini kan memang candi terbesar dan bersejarah di dunia. Bahkan tadi kita bahas itu warisan dunia UNESCO dari tahun 1991. Ada juga candi ini ditemukan oleh Thomas Stamford Raffles dan ini dibangun tanpa semen. Jadi kalau kita bangun rumah kan harus ada semen untuk biar lengket batanya ya. Kalau candi ini, candi Borobudur ini, dia nggak pakai semen. Candi ini dibangun dengan teknik paatan atau penyusunan balok dengan presisi, itu nomor 2. Yang dibangun dengan teknik konstruksi interlock atau pasak hingga batu-batu yang dikunci satu sama lain. Ada sekitar 2 juta balok batu yang digunakan dalam konstruksinya. Jadi candi ini udah juga berabad-abad yang memang sudah terkikis ya dari batu vulkanik. Waduh, kalau sekarang batu vulkanik dicari terus kita bangun, susah ya. Tapi sebagian memang masih kuat ya. Material utama yang dibangun adalah batu vulkanik dari sekitar Gunung Merapi. Untuk jumlah relief dan patungnya bukan terkenal karena kemegahannya, tapi karena paatan dan relief bersejarah yang terukir di batu penyusunnya. Bahkan monumen ini dihiasi dengan 2672 panel relief dan punya sekitar 504 patung Buddha terbuka. Dia tidak tertutup dalam stupa. Kemudian juga candi ini didesain untuk melambangkan alam semesta dan juga menuju pencerahan gitu ya. Kalau ukiran-ukirannya menjadi perantara bagi umat Buddha ya, sebagai perjalanan fisik dan spiritual yang membimbing peziarah menuju pencerahan. Begitu katanya teman berdua ya. Nah, jadi melambangkan pencerahan, relief dan patungnya juga bukan sekedar kemegahan, tapi disusun yang dihiasi oleh 500 patung Buddha tidak tertutup dalam stupa. Waduh, menarik banget teman berdua ya. Nanti kita bakal bahas lagi hal-hal yang menarik dan unik-unik untuk fakta dari Candi Borobudur lainnya.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

selanjutnya. Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan itu tuh support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicoba.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Korannya koran.
3: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Setiap harinya, semakin banyak orang yang terjebak dalam jeratan judi online. Awalnya hanya keisengan, tapi lama-kelamaan ketagihan itu mulai menguasai. Uang habis, hubungan rusak, masa depan suram.
1: Saya kehilangan segalanya, keluarga, teman, dan pekerjaan.
2: Suami saya berubah, dia lebih sering berjudi daripada bersama anak-anak.
0: Judi online bukan solusi, ini adalah masalah yang bisa menghancurkan hidup Anda dan orang-orang yang Anda cintai.

Kita berdua sampai di sini menyapa kita di Spada ya. Cek fakta Nusantara tentang Borobudur yang udah kita bahas ya. Nanti jam 9 sampai jam 10 aku masih bakal temenin kamu kembali di segmen selanjutnya. Stay tune terus di

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
3: Lagi ngerasa gak sih cuaca akhir-akhir ini bikin bingung? Siangnya panas banget sampai bikin gerah. Sorenya malah hujan deras plus petir. Tenang, itu bukan cuaca yang galau kok. Kalau matahari menyengat, permukaan bumi jadi semakin panas. Panas ini bikin uap air naik ke langit. Nah, ketika uap air bertemu udara yang lebih dingin di atas, terbentuklah awan cumulonimbus, si biang kerok hujan deras, petir, bahkan angin kencang yang datang tiba-tiba. Makanya, saat langit mulai menggelap atau terdengar suara guntur, jangan tunda untuk mencari tempat yang aman ya. Hindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau tiang listrik karena beresiko tersambar petir maupun tertimpa ranting yang patah akibat angin yang kencang. Kalau sedang berkendara, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan ya, sampai hujan mereda. Jadi, besok kalau siang terasa panas banget, jangan buru-buru ngomel ya. Bisa jadi alam lagi ngasih kode kalau sore nanti bakal turun hujan. Jadi, sebelum berangkat, jangan lupa selipkan payung atau jas hujan di tas kamu, karena cuaca boleh berubah sesuka hati, tapi kita jangan sampai lengah. Sampai ketemu di informasi tanggap bencana berikutnya ya.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya, iya. Saya salah ya, maaf ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh, tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Nyerap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu.
2: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga! Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, 1 klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman,

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ayo kita berdebat sih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Ini udah jam 9.33 menit waktu Indonesia Barat di Sepada Prioritas Nasional Temu Pro 2 Reformasi Birokrasi Layanan Pemberantasan Narkoba. Temu Pro 2 on narkoba gitu ya. Ini kan sering banget ya jadi salah satu penyebaran yang cukup masif untuk narkoba. Karena biasanya kalau anak-anak muda itu sering banget penasaran gitu ya, teman Pro 2. Ya, cobalah kita salah satunya ya. Jadi kita penasaran apa ini, terus mereka pengen mencoba. Maka dari itu teman Pro 2 penting banget untuk kita ya. Dalam lingkungan rumahnya ataupun lingkungan sekolahnya atau kampusnya untuk mencegah narkoba menyebar di lingkungan sekolah terlebih dahulu, teman Pro 2 ya. Jadi sekolah kan dan kampus kan memang punya peran penting untuk mencegah penyalahgunaan narkoba ya, melalui edukasi, pengawasan, pembentukan belajar yang sehat gitu ya. Dan faktor penyebabnya pasti yang tadi kita bilang di awal, rasa ingin tahu, penasaran. Kemudian kalau misalnya ada temennya yang juga memiliki dampak yang negatif ya, seperti dia sudah menggunakan narkoba gitu, jadi temennya juga, aku cobain ini deh, coba kamu cobain. Sama seperti awal mulai untuk narkoba itu sendiri, pasti awal mulainya untuk coba-coba dulu rokok misalnya. Ya cobain deh ini rokok, kalau kamu gak ngerokok gak keren, gak gaul gitu ibarat kata ya. Padahal itu juga bisa merusak badan karena kecanduan rokok yang bikin nikotinnya jadi dopamin gitu ya. Jadi pengen konsumsi terus teman Pro 2. Nikotin yang ada di dalam rokok itu yang bikin kecanduan. Nah, dari situ aja udah bikin rusak organ-organ dalam tubuh anak-anak muda yang seharusnya tidak terpapar hal-hal yang negatif. Jadi gara-gara coba-coba rokok dulu awal-awal, kemudian lanjut-lanjut. Nah, terus ada lagi nih barang baru nih, misalnya narkoba nih. Wah, ayo kita cobain gitu ya. Dicobain sekali, ternyata ketagihan. Ujung-ujungnya coba lagi. Karena tingginya rasa penasaran anak-anak muda, maka dari itu peran kita sebagai pihak keluarga ataupun di sekolah atau kampus memang perlu adanya strategi dalam pemberantasan narkoba di lingkungan sekolah, pendidikan lah intinya teman Pro 2 ya. Apa aja yang kita harus bisa lakukan teman Pro 2, bagaimana cara menanggulanginya agar anak-anak generasi muda ini bisa terselamatkan dari bahayanya konsumsi narkoba. Narkoba kan bukan cuma narkoba ganja, sekarang udah macem-macem pilihan-pilihannya, juga bentuk-bentuknya lucu-lucu teman Pro 2 ya. Kan juga sempat ada kasus juga di Korea Selatan teman Pro 2 ya. Banyak juga di negara-negara lainnya sebenarnya hitungan narkoba itu seperti dikonsumsi untuk meningkatkan konsentrasi. Obat yang bisa membuat terjaga semalaman, bikin konsentrasi untuk belajar. Jadi mereka menggunakan itu sampai akhirnya ternyata itu adalah zat yang bisa merusak sistem syaraf di otak mereka. Ujung-ujungnya kalau diterusin kecanduan bisa overdosis. Ada juga kasus overdosis di sana tahun Pro 2. Kalau di Indonesia sendiri pastinya juga udah banyak kasus ya. Cuman belum terjama aja untuk beberapa daerah yang mungkin belum teridentifikasi dan belum dirinci berapa jumlah kasus untuk narkoba di daerah-daerah tertentu gitu teman Pro 2 ya. Tapi sebelum kita ngebahas tentang strategi bagaimana untuk pencegahan narkoba, sebelumnya kita kasih dulu lagu-lagu buat temenin pagi hari kamu biar semakin semangat ya.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya bunda.
2: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
2: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Korannya koran.
3: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Nah, kita berdua sampai di sini perjumpaan kita di pada prioritas nasional layanan reformasi birokrasi penyalahgunaan narkoba. Tadi kita ngebahas tentang strategi biar anak muda tidak mudah untuk mencoba narkoba tahun 2022, dan kemudian nanti jam 10 kamu bakal bersama Happy menemani kamu. Aku Rima pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Request Indonesia. Request Indonesia.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai Tom Pro 2, selamat pagi menjelang siang. Oke, di edisi santai siang kalian akan ditemani Happy hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat ya Tom Pro 2, dengan beragam informasi dan juga sajian musiknya. Dan gimana nih kabarnya pada hari ini di cuaca yang bisa terbilang cerah ya, kayak hati aku. Aku harap kabarnya baik-baik aja dan selalu dipenuhi kebahagiaan serta sehat selalu ya. Buat Tom Pro 2 yang mau keluar ruangan, harap pakai sunscreennya ya, takutnya nanti gosong nih. Dan buat yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan, dan yang lagi bekerja mungkin tetap semangat ya. Dan nomor 2, sekarang kita masukin segmen Pro 2 Hitlist Request Indonesia. Jadi buat nomor 2 yang mau request ke kita lagu-lagu Indo, lagu kesukaan kamu, langsung aja ke 081277221055 atau ke Instagram kita di questions box-nya di @rripro2sungailiat. Atau lagi nih, Tom Pro 2 bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Ketik aja Pro 2 RRI Sungai Liat. Oke, Tom Pro 2, untuk membuka segmen Pro 2 Hitlist Request Indonesia akan Happy hadirkan lagu yang emang lagi viral banget ya Tom Pro 2, yaitu Astaga Bercanda.
0: Request Indonesia. Request Indonesia.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai, teman Pro 2 masih bersama Happy di Pro 2 Hitlist Request Indonesia. Dan untuk itu sebelum kita membacakan requestan dari Nanda, apa sih? requestan dari teman Pro 2, Happy bakal hadirkan satu informasi buat kamu nih. Malika Cesario debut manis spesial buat ayah lewat Nanti Aku Cerita. Nah, teman Pro 2 dilansir dari Detik Pop. Masih dalam suasana Hari Anak Nasional, Detikkom masih kasih tahu satu lagi talenta muda berbakat siap meramalkan industri musik tanah air. Gengsi kenalin Malika Cesario, remaja cantik kelahiran 2 Desember 2011 yang mampu dan baru saja memulai langkah besarnya di dunia musik. Mungkin buat kamu yang hobi scroll TikTok dan Instagram, wajah Malika udah gak asing lagi ya. Dan yap, sebelum resmi jadi penyanyi solo, remaja yang akrab disapa Malika ini memang aktif jadi konten kreator, model fashion, sampai pengisi suara jingle produk. Paket lengkap banget ya. Malika ternyata bukan remaja biasa, ia menjadi pendidikan homeschooling di bawah naungan Kak Seto. Menariknya, nomor 2 guru utama Malika dari TK sampai kelas 9 sekarang adalah orang tuanya sendiri. Deket banget ya. Dan nomor 2, darah seni yang mengalir di tubuhnya ternyata turun langsung dari sang ayah yang memang sudah lama berkecimpung di industri hiburan. Gak heran kalau Malika punya vibe tentang vibe bintang ya yang kuat sejak dini. Sebagai langkah awal pada 2026 ini, Malika merilis single perdana berjudul Nanti Aku Cerita. Dan lagu ini bukan sekedar lagu pop biasa, tapi merupakan surat cinta yang tertunda-tunda dari Malika untuk sang ayah. Dan nomor 2, lewat lagu ini Malika ingin mengungkapkan rasa sayang, hormat, dan terima kasihnya kepada sang ayah yang selalu jadi sandaran terkuatnya saat menghadapi dunia. Duh, so sweet banget ya. Ada cerita seru sekaligus mengharukan nih di balik pembuatan lagu ini. Jadi proses produksi Nanti Aku Cerita memakan waktu sekitar 2 bulan dan melibatkan tangan dingin Arden Wibowo, gitaris dari band legendaris Tiket. Dan nomor 2, lagu Nanti Aku Cerita diharapkan bisa menyentuh hati siapa aja ya yang mendengarnya, terutama buat kamu yang punya ikatan kuat dengan sosok ayah. Aransemen yang apik dan arden ditambahkan vokal jujur dari Malika bikin lagu ini punya nyawa tersendiri. Gimana nih nomor 2, penasaran gak sih mau dengerin seberapa deep perasaan Malika buat papinya? Oke, nomor 2, langsung aja sikat ya dan masukin Nanti Aku Cerita ke dalam playlist kesayangan kamu. Dan kita akan bacakan requestan teman Pro 2 via WhatsApp-nya ya. Ada beberapa yang tadi request lagunya double. Dan sekarang ada requestan terbaru lagi dari Kak Lara ya, pendengar setia kita. Kak Lara mau request lagu Tata Janeta Korbanmu. Oke, nomor 2, nanti disusul lagi dari Live TikTok Happy ya, nomor 2. Ada 2 lagu yang judulnya Teh Hijau dan juga titik-titik di ujung doa. Untuk itu, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

5,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bersama Happy di Pro 2 Hitlist Request Indonesia. Dan kita akan membacakan request via WhatsApp terlebih dahulu ya. Yang pertama ada dari My Moms ya. Assalamualaikum Pro 2, teman terbaik. Request lagu Menua Bersama dari Rosalyn. Buat yang lagi dengerin, semoga terhibur. Buat Happy, sehat, cantik selalu. Thank you. Makasih Moms, manis banget deh. Dan selanjutnya ada dari pendengar setia kita juga, ada Iren di Sungai Liat. Halo Kak Iren, request lagu Kendri Semesta Ditunggu. Oke, lagunya bentar lagi mengudara ya Tomro 2. Dan yang mau request langsung aja ke nomor kita di 0812-7722-1055 atau ke Instagram kita di @rri_pro2 Sungai Liat. Dan untuk lagunya langsung saja Happy udarakan.

Dan nomor 2 yang sudah mengudara saat ini adalah lagu dari Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Lagu ini requestan dari teman Pro 2 via live TikTok ya. Dan lagu ini menutup perjumpaan kita pada segmen Pro 2 Hitlist Request Indonesia. Tapi jangan khawatir, setelah ini di pukul 11 kalian akan ditemani Happy kembali dengan segmen Pro 2 Hitlist Request Mancanegara. Untuk itu teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS yang lihat teman terbaik kamu.

0: request mancanegara. Maybe I cannot focus. Mention where the cousin white start. Request mancanegara.
1: 105,5 FM Pro 2 RRS ngeliat teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bersama Happy di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara ya, hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Barat nantinya. Untuk itu teman Pro 2 yang mau request langsung aja ke nomor kita di WhatsApp 0812-7722-1055 atau ke Instagram kita di @rripro2sungeliat. Dan sekarang kita juga sedang melakukan live streaming TikTok ya teman Pro 2 di akun TikTok at RRI Pro 2 ngeliat. Jadi buat teman Pro 2 yang mau request bisa juga di situ ya teman Pro 2. Untuk itu untuk membuka segmen ini, Happy putarkan buat kalian lagu requestan pertama dari teman Pro 2 via live TikTok, yaitu Oasis Wonderland. Wonderwall.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai Tom Pro 2, masih bersama Happy di request mancanegara Pro 2 hitlistnya. Informasi buat kamu nih Tom Pro 2, Kanye West bakal bawa Dom Stage viral di Jakarta. Nah, dilansir dari Detik Pop ya Tom Pro 2, informasi soal konser Kanye West atau Ye di Jakarta pada 24 Oktober 2026 memang menjadi yang paling ditunggu banyak orang. Soalnya, Ye dipastikan bakal membawa pengalaman visual dan audio yang bikin merinding di konsernya. So, gak setengah-setengah, promotor Raw Vision Collective langsung memenuhi kemauan Ye. Mereka memastikan seluruh konsep Dome Stage spektakuler yang selama ini lalu-lalang dan viral di media sosial bakal diboyong utuh ke Jakarta. Nah, Tom Pro 2, atmosfer magis yang selama ini cuma bisa kamu tonton di TikTok atau Instagram Reel dipastikan bakal hadir langsung di hadapan para fans Indonesia. Lengkap dengan proyeksi visual imersif hingga efek Pyroteknologi, yaitu super megah gitu Tom Pro 2 ya. Dan itu dia tadi informasinya, dan untuk itu kita akan putarkan lagu-lagu requestan teman Pro 2 via live TikTok ya teman Pro 2. Langsung saja yang pertama, Bob Marley and the Wallers, Natural Mystic.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, requestannya masih ditungguin sampai pukul 11.50 waktu Indonesia Barat ya. Dan beberapa lagu yang sudah diputarkan tadi adalah requestan dari teman Pro 2 via TikTok Pro 2 Sungai Liat ya. So, teman Pro 2 yang mau request langsung aja ke nomor kita di 0812-772-21055 atau ke Instagram kita di @rriprodua_sungailiat atau bisa juga di RRI Digital serta live TikTok RRI Pro 2 Sungailiat ya. Untuk itu lagunya langsung saja kita udarakan Nicki Backburner.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua Nugini, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nangru, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya, persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak? Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham. Paham saya, Pak Ardi. Wah, namanya juga teman. Ya, paham banget lah, Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh, Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik-baik. Baik. Baik, Pak Ardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bangun pemudi pemuda Indonesia.
3: Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Perayaan ini mengacu pada hari ketika 3 ikrar kebangsaan dicetuskan dalam Kongres Pemuda 2 di Batavia atau Jakarta selama 2 hari, yaitu 27 dan 28 Oktober 1928.
4: Namun, terdapat beberapa fakta unik Sumpah Pemuda. Salah satunya, kehadiran perwakilan beberapa daerah di Indonesia.
3: Kongres Pemuda 2 di Batavia dihadiri oleh para perwakilan organisasi pemuda dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur dari berbagai latar belakang. Muhammad Yamin misalnya yang datang dari ranah Minangkabau atau Sumatera Barat.
4: Dari belahan timur Indonesia ada Johannes Leimena kelahiran Ambon, Maluku. Ada pula Raden Kaca Sungkana dari Madura atau Cornelis Refran Senduk mewakili organisasi pemuda Sulawesi.
3: Bisa dibayangkan dengan akses transportasi yang belum secanggih dan semudah sekarang, para pemuda dan pemudi itu harus menempuh perjalanan jauh dari daerah asal mereka ke Batavia demi mewujudkan persatuan generasi muda Indonesia. Mas

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Temen Terbaik Kamu. Kita Pro 2 masih bersama Happy di santai siangnya ya, tepatnya di segmen Liga Olahraga. Siapa nih pecinta olahraga? Sudah Happy hadirkan beberapa berita olahraga buat kamu teman Pro 2. Yang pertama adalah 3 syarat Persija lolos semifinal Piala Presiden 2026. Dilansir dari CNN Indonesia, Persija Jakarta dalam kondisi di ujung tanduk untuk lolos ke semifinal Piala Presiden 2026. Berikut ini syarat Macan Kemayoran lolos ke semifinal Piala Presiden. Persija hanya mengumpulkan 1 poin dari 2 laga yang telah dilalui di Piala Presiden 2026. Persija kalah 0-1 dari Persebaya Surabaya di laga pertama dan hanya bermain imbang 2-2 lawan Port FC di laga kedua. Persebaya Surabaya sudah mengantongi 6 poin dan pasti lolos ke semifinal Piala Presiden 2026. Sedangkan PSMS Medan telah dipastikan tersingkir karena sudah menelan 2 kekalahan. Dan untuk Pro 2 itu dia tadi informasi pertama buat kamu. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2. Rari sungguh lihat teman terbaik kamu.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguy ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai, oleh. Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguy ya, Mang Leuk ini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Halo sayang.
3: Halo. Halo.
0: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penemu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih?

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

105,5 FM Radio RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Oke, Tempro 2 masih bersama Happy di Liga Olahraga ya Tempro 2. Informasi buat kamu nih adalah Persib versus Persija dan Persebaya versus Arema bisa terjadi di semifinal. Dilansir dari CNN Indonesia, duel sengit Persib Bandung versus Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya versus Arema bisa terjadi di semifinal Piala Presiden 2026. Setelah dua laga fase grup berjalan, Persib dan Persebaya jadi dua tim yang sudah memastikan diri lolos ke semifinal. Mereka juga jadi tim yang difavoritkan jadi juara grup. Sedangkan Tempro 2, Persija dan Arema saat ini masih memburu tiket lolos ke semifinal. Arema saat ini ada di posisi kedua grup A dengan koleksi 3 poin. Mereka unggul 2 angka dari DPMM dan Tampines Rovers yang masih mengintai peluang untuk mencuri posisi kedua. Di atas kertas, Arema masih memegang nasib di tangan sendiri untuk jadi runner-up grup bila mereka mengantongi poin penuh atas DPMM, otomatis tiket semifinal ada di tangan mereka. Sementara itu Tempro 2, Persija tidak benar-benar memegang nasib untuk lolos ke semifinal di tangan sendiri. Persija wajib menang di laga terakhir namun juga masih butuh syarat Port FC kalah dari Persebaya. Selain itu Tempro 2 ada syarat wajib lainnya yaitu Persija harus unggul atas Port FC dalam selisih gol saat kedua tim sama-sama punya 4 poin di tangan. Andai laga Persebaya versus Arema dan Persib versus Persija terjadi di semifinal Piala Presiden, jelas hal itu akan membuat kompetisi tersebut bakal mencapai klimaks. Pasalnya, dua laga itu merupakan dua laga antar rival yang memperebutkan gengsi satu sama lain. Namun, Tempro 2 bila dua laga itu terwujud, perhatian pada pengamanan ekstra juga dipastikan terjadi mengingat sejarah panjang rivalitas kedua tim. Sejauh ini, panitia Piala Presiden belum menetapkan lokasi pertandingan semifinal dan final Piala Presiden 2026. Semua itu baru ditentukan ketika laga fase grup telah usai. Untuk fase grup, Bandung dan Jakarta yang jadi tuan rumah. Nah, Tempro 2 itu dia tadi informasi buat kamu ya di Liga Olahraga. Masih bersama Happy, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

105,5 FM Pro 2 RRS Sungai teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, sekarang kita sudah beranjak di segmen Info Entertainment ya, hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Informasi buat pertama buat kamu adalah K-pop Demon Hunters cetak rekor 58 pekan di top 10 Netflix. Dilansir dari CNN Indonesia, K-pop Demon Hunters terus memperpanjang rekor fenomenalnya di panggung streaming global. Film animasi pemenang Piala Oscar tersebut masih mampu bertahan di top 10 movies Netflix global pekan ini. Dalam periode penayangan 20 hingga 26 Juli 2026, K-pop Demon Hunters resmi mencatatkan pekan ke-58 berturut-turut di charts tersebut. Berdasarkan data resmi terbaru Netflix, K-pop Demon Hunters menempati peringkat ke-7 pada pekan ini, meski bergeser tipis satu tingkat dari posisi ke-6 dan pekan sebelumnya, performa penayangan film ini justru menunjukkan tren peningkatan dari segi jumlah penonton views maupun akumulasi waktu tonton atau hours viewed. Sepanjang pekan penayangan ke-58, K-pop Demon Hunters berhasil meraup 3,7 juta views dengan total waktu tonton mencapai 6,1 juta jam. Dan nomor 2, capaian tersebut meningkat dibandingkan dengan pekan sebelumnya yang mengantongi 3,4 juta views dan 5,1 juta jam tonton, membuktikan daya tahan yang sangat kuat di platform tersebut selama lebih dari 1 tahun. Dalam chart terbaru, K-pop Demon Hunters sukses menyalip film animasi Sweep yang menempati peringkat ke-8 dengan 3,4 juta views, diikuti War Machine di posisi ke-9 serta Monster vs Aliens di urutan ke-10. Dan nomor 2 itu dia tadi informasi pertamanya untuk kamu di Info Entertainment. Dan mungkin kamu sudah menonton serial ini ya, Tom Pro 2. Kalau aku pribadi kayaknya belum deh. Oke, untuk itu Happy akan putarkan buat kalian lagu untuk menemani siang hingga menunggu 1 jam ke depan ya. Yang pertama ada Anji yang berjudul Kau.

0: kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua New Guinea, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nangru, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya, persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.

105,5 FM Pro 2, RRS Ngeliat Teman Terbaik. Kamu Ngeliat Teman Pro 2 masih di Info Entertainment hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Informasi kedua adalah Jared Leto terderat tuduhan pelecehan 10 perempuan dan remaja. Dilansir dari CNN Indonesia, musisi sekaligus aktor pemenang Oscar, Jared Leto, kembali tersandung tuduhan pelecehan seksual. Tuduhan terbaru muncul setelah 10 perempuan membongkar dugaan kejahatan seksual yang ia lakukan dalam dokumenter terbaru BBC. Dokumenter bertajuk Jared Leto, Hollywood's Darkest Secret, yang dirilis pada Rabu 29 Juli membeberkan deretan pengakuan para korban yang mengklaim pernah jadi sasaran tindakan tak senonoh sang aktor periode 2002 hingga 2016. 4 dari 10 perempuan dalam dokumenter tersebut mengaku bahwa aksi pelecehan terjadi saat mereka masih berstatus remaja di bawah umur. Beberapa kesaksian diantaranya mencakup dugaan serangan seksual di kamar mandi motel terhadap remaja berusia 17 tahun hingga ancaman kekerasan seksual pada perempuan berumur 19 tahun. Tak hanya itu, nomor 2 ada pula dugaan hubungan seksual dengan remaja 17 tahun di California yang secara hukum tergolong statutory rape. Statutory rape merupakan istilah hukum untuk hubungan seksual yang dilakukan orang dewasa dengan seseorang yang masih di bawah batas usia persetujuan sah atau age of consent. Sehingga nomor 2 secara hukum tindakan tersebut otomatis dianggap sebagai kejahatan pemerkosaan tanpa memandang ada atau tidaknya unsur suka sama suka. Seorang korban lainnya juga membeberkan bagaimana Leto yang saat itu berusia 30-an dan 40-an tahun berulang kali melakukan panggilan telepon tak senonoh kepadanya saat masih berusia 16 tahun. Pihak BBC menyatakan telah memverifikasi pengakuan para perempuan tersebut melalui kesaksian pihak keluarga dan kerabat, serta bukti foto dan pesan singkat. Untuk bantahan Jared Leto, merespon gelombang tuduhan serius dalam dokumenter tersebut diberitakan Variety pada Rabu 29 Juli, Jared Leto lewat perwakilannya melayangkan bantahan keras dan menepis seluruh klaim yang dialamatkan kepadanya. Musisi berusia 54 tahun tersebut menegaskan dirinya tidak pernah melakukan tindakan kriminal sebagaimana yang dituduhkan. Tudingan dalam dokumenter itu kian memperpanjang jajaran klaim serupa terhadap Leto. Pada pertengahan 2025, Jared Leto juga sempat diterpa isu pelecehan terhadap DJ Ali Tales yang turut ia bantah. Dan nomor 2 itu dia informasi keduanya, dan masih ada yang lainnya, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu.

0: Oh, Es! Nak mana, Pak Es?
1: Aduh, apa gimana? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
0: Nyapa nak kemana, Es?
1: Penen palak ku ne, Mai.
0: Yang apa, penen, Es?
1: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
0: Dapat oh, kini, menak ya, Pak, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
0: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
0: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Dor, ayo lagi ngapain nih?
1: Ah, astaga. Kenapa sih? Bikin kaget aja.
0: Ya lagian, fokus banget sih. Emang lagi ngapain?
1: Ini loh, aku tuh lagi lihat berita tentang pinjaman online. Serem banget ya ternyata dampaknya.
0: Oh, pinjaman online. Bener banget. Emang dampaknya tuh serem banget. Makanya, jangan coba-coba pinjaman online.
2: Pinjol atau pinjaman online makin hari makin terasa dekat dengan masyarakat. Karena faktanya, banyak masyarakat menggunakan jalan ninja untuk mendapatkan uang tanpa memikirkan dampaknya yang sangat tinggi. Mulai

Oke, ketemu berdua kita sedang mendengarkan lagu The Weeknd dan Ariana Grande, Save Your Tears. Untuk itu, happy pamit dari mendengar kamu, ketemu berdua, dan buat ketemu berdua, tetap semangat dan selamat beraktivitas. Bye-bye.

Hadirmu itu keindahan bagi bunda. Senyummu itu memberi damai. Kamu menciptakan harmoni di planet ini.

0: Info Pro 2 FM.
1: Cats Eye mengumumkan Sophia tidak akan bergabung dalam penampilan grup pada Hinterland Music Festival karena sedang menjalani pemulihan akibat sakit. Pengumuman tersebut disampaikan kepada penggemar melalui pernyataan resmi yang dirilis manajemen komunitas Cats Eye pada Rabu 29 Juli 2026. Manajemen menyampaikan Sophia dipastikan absen dari penampilan yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis ini. Dengan kondisi kesehatannya, Sophia harus beristirahat penuh dan memusatkan perhatian pada proses pemulihan hingga kondisinya membaik. Dalam pernyataan resmi, manajemen mengungkapkan keputusan tersebut diambil karena Sophia sedang mengalami gangguan kesehatan. Mereka juga menyampaikan permohonan maaf kepada penggemar atas perubahan susunan penampil dalam festival tersebut. Meski Sophia berhalangan hadir, jadwal penampilan Cats Eye di Hinterland Music Festival tetap berlangsung sesuai rencana semula. Daniela, Lara, Megan, dan Yonche dipastikan tampil mewakili grup pada festival yang digelar 30 Juli tersebut. Agensi menjelaskan fokus utama saat ini adalah memastikan Sophia memperoleh waktu istirahat yang cukup selama masa pemulihan. Dukungan dari para penggemar diharapkan dapat membantu memberikan semangat bagi Sophia untuk segera kembali beraktivitas. Melalui pengumuman tersebut, pihak Cats Eye juga menyampaikan apresiasi atas pengertian para penggemar terhadap situasi yang terjadi. Mereka mengajak seluruh pendukung tetap memberikan dukungan kepada Sophia maupun anggota Cats Eye yang tampil di festival. Agensi berterima kasih kepada penggemar atas perhatian dan dukungan yang terus diberikan. Cats Eye berharap seluruh penggemar dapat memahami perubahan tersebut sambil mendoakan kesembuhan Sophia secepatnya. Sekian Info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

anak negeri. 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Kali ini kamu di program Sore Ceria ya, bareng sama Jessica di segmen Aksi Anak Negeri. Dan teman Pro 2, gimana hari ini teman Pro 2 selama hari Kamis di penghujung bulan Julinya? Apakah kamu lagi dikejar sama deadline akhir bulan? Atau mungkin kamu lagi nyantai nih teman Pro 2? Semoga kamu dengan segala aktivitas kamu baik-baik aja ya. Dan teman Pro 2, langsung aja nih, aku nemenin kamu di Aksi Anak Negeri pada sore hari ini ya, teman Pro 2, edisi Kamis 30 Juli 2026. Dan untuk informasi pertama kita nih, teman Pro 2, hadir dari anak-anak yang berprestasi di bidang matematika ya, teman Pro 2, yang bahkan mereka ini telah menorehkan prestasi yang sangat gemilang nih, Indonesia membawa nama baik Indonesia yang kembali mencatatkan prestasi membanggakan di ajang Olimpiade Sains Internasional. Nah, kali ini pada International Mathematical Olympiad ya, teman Pro 2, atau IMO nih, yang berlangsung di Shanghai, China pada tanggal 10 sampai 20 Juli 2026. Nah, delegasi Indonesia ini sukses meraih 4 medali perunggu dan 1 honorable mention ya, teman Pro 2 ya. Dan IMO ke-67 tahun ini juga diikuti oleh sebanyak 685 peserta dari 119 negara. Dan Indonesia mendapatkan medali perunggu ya, keren banget loh. Nah, sebelum mengikuti IMO nih ya, teman Pro 2, pastinya seluruh murid ini telah menjalani proses seleksi berjenjang melalui Olimpiade Sains Nasional atau OSN, serta mengikuti serangkaian program pembinaan intensif yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional atau Puspresnas, teman Pro 2. Nah, para murid juga mengikuti International Mathematical Matematik Summer Camp ya, teman Pro 2 ya, yang juga pastinya ini diperuntukkan gitu ya untuk ajang International Mathematical Olympiad tersebut. Nah, pastinya ya teman Pro 2 ya, ini juga sudah dirilis langsung oleh Pusat Prestasi Nasional ya, bahwa prestasi mereka ini sangat gemilang banget ya teman Pro 2 ya. Ini medali perunggu diraih oleh yang pertama ada Jaden Jurianto dari SMAK 1 Penabur Jakarta. Terus yang kedua ada Steven Abil Cahyono dari SMA Katolik Saint Louis ya, teman Pro 2 ya, atau Saint Louis ini kalau setahu aku namanya. Ini dari Surabaya. Terus ada Danika Odela dari SMAK Penabur Gading Serpong. Terus ada Yusril Ihsan Adinata Negara dari SMA Negeri 1 Gelagah Banyuwangi. Dan honorable mention teman Pro 2 ini dari Matthew Ravanelli Ciptono dari SMAK Penabur Banda di Jawa Barat. Pastinya ini juga ada apresiasi setinggi-tingginya bagi para tim pendamping ya, atau tim pembina dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, ada Aliams Bara SSI MSI PhD, dan juga ada Dr. Fajar Yuliawan gitu teman Pro 2. Dan ini juga udah dirilis langsung di akun Instagram resmi dari Puspresnas ya teman Pro 2, dan banyak banget yang mengucapkan selamat ya teman Pro 2 ya, karena memang prestasi mereka yang sangat gemilang tersebut. Nih masa muda Indonesia nih ya teman Pro 2 ya, generasinya sangat emas banget ya. Ini buktinya banyak nih yang mendapatkan medali, dan gak main-main ya, secara internasional ya teman Pro 2, medali perunggu matematikal International Mathematical Olympiad, keren. Dan teman Pro 2, Jessica masih nemenin kamu dengan beragam informasi lainnya seputar Aksi Anak Negeri ya. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, 1 klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada.

105,5 FM Prodo RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Prodo, masih bersama dengan Jessica di ruang dengar kamu ya di sore hari ini, segmen Aksi Anak Negeri. Dan teman Prodo, lanjut nih kita membahas Aksi Anak Negeri yang pastinya juga punya prestasi gemilang ya teman Prodo ya. Kembali lagi nih kita ke ranah olahraga ya. Setelah tadi kita membahas dengan ranah akademik ya teman Prodo, sekarang kita membahas olahraga nih, yakni hasil dari Kejurnas Panahan Junior 2026. Nah, Kejurnas Panahan Junior ini bergulir di Super Soccer Arena Kudus di Jawa Tengah pada 22 sampai 29 Juli 2026. Nah, ajang ini diikuti sebanyak 906 atlet dari 29 provinsi di Indonesia. Jawa Tengah ini menjadi juara umum dengan perolehan 26 medali emas, 22 perak, dan 30 perunggu dengan total 78 medali. Wow, keren banget ya. Dan disusul nih ada Jawa Barat di urutan kedua dengan 20 emas, 18 perak, dan 18 perunggu. Nah, ini ya teman Pro 2 ya, Kejurnas Panahan di tahun 2026 ini mempertandingkan 3 divisi ya teman Pro 2, yakni nasional di U10, terus U13 dan U15 serta U18. Dan pastinya ada recurve ya teman Pro 2 di pilihannya ya, itu ada di U13, U15 dan U18, dan compound di U13, U15 dan U18. Nah, seluruh atlet ini terlebih dahulu menjalani babak kualifikasi untuk menentukan peringkat sebagai dasar penyusunan bagan eliminasi sebelum bersaing secara head to head hingga partai final pastinya teman Pro 2. Dan pastinya ya Kejurnas Junior 2026 ini menjadi tolok ukur sekaligus juga bagian penting dalam menciptakan ekosistem pembinaan olahraga panahan yang berkelanjutan. Nah, para pemanah muda ini tidak hanya memiliki wadah untuk berkompetensi, namun juga kesempatan untuk membentuk mental bertanding melalui penyelenggaraan berstandar internasional. Dengan demikian, diharapkan atlet panahan belia Indonesia ini dapat mempersiapkan diri secara matang hingga siap memperkuat tim nasional di masa mendatang. Amin ya teman Pradua ya. Dan ini memang hasil dari Kejurnas Panahan 2026 ini sangat keren ya, bahwa anak-anak ini ternyata punya daya saing yang benar-benar bisa ya teman Pradua ya, disandingkan gitu secara nasional itu tadi. Padahal usianya masih terbilang muda ya, bahkan ada yang U10 ya teman Pradua ya. Berarti mereka masih sangat belia banget, bibit-bibit unggul Indonesia pastinya. Nah, untuk posisi ketiga di Kejurnas Panahan Junior 2026 nih diraih oleh Provinsi DKI Jakarta dengan sebanyak emas 18 medali, terus ada perak di 11 medali, perunggu di 20 medali ya teman Prodo 2 dengan total 49 medali. Di susul Daerah Istimewa Yogyakarta ada 17 medali emas, 8 medali perak, dan 8 medali perunggu dengan total 32 medali. Dan di posisi kelima ada di bagian Kalimantan Timur ya teman Prodo 2 ya. Ini tidak di Pulau Jawa ya teman Pro 2, tapi berhasil nih mendapatkan hasil Kejurnas Panahan Junior terbaik ya di urutan kelima, ada dari Kalimantan Timur dengan perolehan 9 medali emas, terus ada 7 medali perak dan 2 medali perunggu dengan total 18 medali gitu teman Pro 2. Dan ini berarti kita sudah kelihatan ya bagaimana bibit-bibit Indonesia ini pastinya bisa menjadi harapan ya bagi tim nasional panahan Indonesia pastinya di masa mendatang. Amin ya teman Prodo ya, kita harap semoga ini menjadi angin baik gitu ya teman Prodo untuk tim panahan Indonesia pastinya. Dan Jessica masih nemenin kamu di ruang dengar kamu ya teman Prodo, jadi tetaplah bersama kami di RRI Prodo 2 sekali ya teman terbaik kamu.

0: Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.
1: Teman terbaik kamu.

0: Nyerap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang,
2: teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica di Aksi Anak Negeri sore hari ini ya. Dan informasi terakhir kita pada segmen Aksi Anak Negeri hari ini dari dunia olahraga lagi ya teman Pro 2 ya. Pastinya ini juga sangat keren ya anak-anak muda Indonesia, yang terutama mereka yang aktif di bidang taekwondo nih teman Pro 2. Indonesia bersiap menuju ASEAN Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Tim Merah Putih menargetkan medali emas dan poin dunia. Secara keseluruhan, atlet Indonesia yang diturunkan berjumlah 233 atlet, yang 31 diantaranya berasal dari Pelatnas Pengurus Besar Taekwondo Indonesia atau PBTI. Sedangkan sisanya berasal dari daerah. Sebagai tuan rumah, PBTI ini juga mempunyai misi besar dalam kejuaraan tingkat Asia ini ya teman Pro 2 ya. Selain menargetkan emas, prestasi yang diharapkan juga dioptimalkan untuk meningkatkan poin ranking dunia atlet-atlet pelatnas, khususnya yang bakal tampil di ASEAN Games Aichi Nagoya pada September mendatang. Nah, teman Pro 2 itu ya untuk informasinya. Dan pastinya nih teman Pro 2 untuk pelaksanaan dari lomba taekwondo di Indonesia Open 2026 ini ya teman Pro 2, ini akan berlangsung di Tennis Indoor Senayan GBK mulai 1 sampai 5 Agustus mendatang. Dengan total negara yang ikut serta dalam ajang tersebut yaitu sekitar 478 atlet dari 36 negara. Keren banget ya teman Pro 2 ya, Indonesia nih bakal bertanding ya bersama dengan negara-negara ASEAN lainnya ya teman Pro 2 ya, yang pastinya ini juga menjadi ya tolak ukur bagaimana olahraga taekwondo yang ada di Indonesia ini perkembangannya seperti apa gitu ya teman Pro 2 ya. Karena nih langsung nih pelaksanaannya diuji langsung bersama dengan negara-negara Asia lainnya ya teman Pro 2 ya. Dan setahu aku nih kalau taekwondo nih mungkin kalau Jepang terus juga Korea ini punya atlet-atlet yang bisa dibilang sangat kuat ya teman Pro 2 ya di bidang taekwondo, karena memang dari sanalah ya

Asalnya dari taekwondo itu sendiri, tapi semoga aja Indonesia bisa mendapatkan hasil yang terbaik pastinya. Dan untuk para peserta dari Indonesia nih, jangan patah semangat, tetap harus semangat, buktikan kalau Indonesia bisa. Dan pastinya ini juga nggak main-main ya teman Produa ya. Mereka nih punya prestasi yang gemilang ya, nggak kalau udah masuk pelatnas nih nggak main-main juga mereka, bisa dibilang banyak latihannya, disaring dari daerah juga gitu ya teman Produa. Memang sudah dibina untuk menjadi atlet taekwondo nasional. Dan semoga aja nih Indonesia bisa mendapatkan hasil yang terbaik di Indonesia Open 2026. Amin ya teman Produa di bidang taekwondo. Dan teman Produa, ini sekaligus juga menutup segmen Aksi Anak Negeri bersama dengan Jessica di hari ini, hari Kamis 30 Juli 2026. Setelah ini kamu bakal masuk nih bersama dengan Jessica di segmen English Corner ya teman Produa ya. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Produa Sungai Lia, teman terbaik kamu.

Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah bisa mencemari lingkungan dan memicu berbagai bencana seperti banjir, longsor, hingga penyebaran penyakit. Nah, sekarang ngomongin yang relate yuk. Bayangin deh, kamu buang bungkus minuman atau plastik sembarangan karena mikir, ah cuma satu doang. Padahal kalau jutaan orang mikirnya sama, hasilnya selokan mampet, sungai penuh sampah, hujan dikit langsung banjir. Fix, itu bukan cuma masalah pemerintah, tapi juga kebiasaan kita. Jadi mulai sekarang jangan mager ya buat buang sampah di tempatnya. Kurangi plastik sekali pakai, bawa tumbler, dan kalau bisa pilih sampah dari rumah. Aksi kecil kamu hari ini bisa bikin bumi tetap nyaman buat masa depan. Ingat ya, keren itu bukan cuma soal outfit atau konten yang viral, tapi juga soal peduli lingkungan. Karena sampah hari ini bisa jadi bencana esok hari. Yuk, jadi generasi yang sadar, peduli, dan selalu tanggap bencana.

0: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit, coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh, bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya, jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
2: Yuk, sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup. Makan sehat dan bergizi. Tidur cukup. Dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

105,5 FM Prodio RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Welcome back teman Prodio, bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu, segmen English Corner ya teman Prodio ya. Tadi kita udah ngobrol bareng sama Miss Rindu ya, kita membahas tentang active and passive voice. Dan teman Prodio, semoga kamu nih udah paham ya dari bedanya active dan passive voice, terus juga bagaimana penggunaannya. Dan pastinya ini juga yang paling penting adalah pastinya active dan passive voice ini bisa menambah vocabulary kamu ya teman Prodio, supaya kamu kalau ngomong atau mungkin kamu nulis gitu ya sesuatu dalam hal bahasa Inggris ya, grammar kamu benar gitu. Dan teman Prodio, kita lanjut ya untuk membahas active and passive voice ya teman Prodio ya. Pastinya tadi kita udah mendengarkan juga nih lagu pilihan ya teman Prodio, salah satunya nih ya ada lagu dari Olivia Rodrigo ya dengan judul Drop Dead, yang dari album terbarunya Olivia ya teman Prodio ya, yakni You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Nah lagunya ini ya pastinya ini pop rock yang catchy banget ya teman Prodio ya, pas banget buat nemenin sore hari kamu tadi nih teman Prodio. Nah, sambil kita dengerin lagunya tadi ya, coba deh kamu ingat-ingat kembali lirik dari lagu Olivia Rodrigo Drop Dead ya teman Prodio ya. Ada kalimat active voice atau passive voice-nya nih di dalamnya. Nah, sebenarnya teman Prodio ya di dalam lagu tersebut ya teman Prodio ya, ini udah banyak banget ya teman Prodio ya lirik yang sentence-nya ini benar-benar yang kayak active voice juga dan juga ada yang passive voice juga. Nah, salah satunya nih ya teman Prodio ya. Ini ada you know all the words to just like heaven. Sama satunya lagi ada one night I was bored in bed and stalk you on the internet. Itu khas banget ya teman Prodio ya. Active voice sama passive voice ya, benar-benar dipakai di lagu ya teman Prodio ya, lagu dari Olivia Rodrigo Drop Dead. Ini khas Olivia juga ya teman Prodio yang pastinya relate banget dengan anak muda sekarang. Nah, teman-teman Prodio, semoga nih ya ini juga menjadi salah satu pembelajaran nih buat kamu untuk belajar bahasa Inggris ya. Tadi karena Miss Rindu juga sempat mention ya, gimana kalau kita untuk meningkatkan berbahasa Inggris kita, mungkin ya yang paling gampang adalah English American Accent ya teman Prodio ya. Itu mungkin bisa banget kamu belajar dengan lagu-lagu berbahasa Inggris, atau juga kamu bisa nonton American series ya teman Prodio, yang pastinya ini bisa meningkatkan grammar kamu, vocabulary kamu, yang pastinya ini akan meningkatkan juga kemampuan berbahasa Inggris kamu. Nah gitu ya teman Prodio ya, itu udah ada contohnya ya teman Prodio ya. Kita bahas nih gimana lirik dari I stalk you on the internet. Ini kayak kalau dalam bahasa Indonesia ya teman Prodio, ini aku menguntitmu di internet. Ini adalah contoh dari active voice. Terus gimana nih kalau kita ubah kalimat tersebut menjadi passive voice? Gampang banget objeknya atau pintunya gitu ya, tadi kata Miss Rindu gitu ya, itu tinggal dipindah aja, tarik ke depan. You were stalked by me on the internet. Nah, kedengarannya jadi beda ya teman Prodio, tapi punya makna yang sama pastinya. Nah, tapi ini jadi ngebuat kita semakin seru dan tertarik gitu dalam berbahasa Inggris ya teman Prodio ya, apalagi untuk ngotak-ngatik gitu ya dari kalimat-kalimat yang kita punya gitu ya, untuk menjadi salah satu sentence yang baik gitu ya teman Prodio ya. Nah, coba deh kamu juga mulai cari-cari active voice dan juga passive voice yang ada di lirik lagu kesukaan kamu teman Prodio. Alright, teman Prodio, stay tune ya, karena habis ini kita bakal masuk ke segmen ketiga, yakni sentence challenge. So teman Prodio, aku kasih aja nih ya bocorannya, ini pokok tentang Olivia Rodrigo juga. Jadi jangan kemana-mana ya teman Prodio, tetap di sini di RRI Prodio Sungai Lia, teman terbaik kamu. This is Madison Beer Angelis.

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.
4: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu dan di English Corner. Dan selanjutnya ini teman Pro 2 kita bakal bahas salah satu challenge ya. Ini buat kamu, kita bahas tentang sentence challenge teman Pro 2. Gimana sih sentence challenge kita pada sore hari ini ya? Kali ini aku mau kasih challenge buat teman Pro 2 yang lagi mendengarkan. Coba mengubah kalimat ini menjadi passive voice nih dan kirimkan jawaban kalian via WhatsApp ke nomor RRI Pro 2 RRI Sungai Liat ya teman Pro 2 di 0812-7722-1055. Ini ya teman Pro 2 ya, catat baik-baik kalimatnya. Kalimatnya adalah Olivia Rodrigo released a new album in 2026. Oke, aku ulangin ya teman Pro 2 ya. Olivia Rodrigo released a new album in 2026. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang udah tahu jawabannya ini gimana kira-kira bentuk pasifnya, aku tungguin ya sekarang juga nih teman Pro 2 karena kita udah di penghujung segmen ya. Langsung aja masukin jawaban kalian ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 nih teman Pro 2. Woi, udah ada yang masuk nih teman Pro 2 yang daripada teman Pro 2 yang udah dengerin kita nih. Ini ada Kak James bilang kalau a new album was released by Olivia Rodrigo in 2026. Keren ya Kak James ya, udah bergabung bersama kita pada sore hari ini. Betul ya, 100 buat Kak James. Dan selanjutnya nih ada juga Kak Cinta nih, ada a new album was released by Olivia Rodrigo in 2026. Itu tadi ya bentuk pasifnya ya teman Pro 2 dari sentence challenge kita pada sore hari ini ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya semoga ya teman Pro 2 kalian udah paham bagaimana bentuk ya dari aktif dan juga pasif voice ya teman Pro 2, yang pastinya ini juga sangat penting buat kamu ketahui ya teman Pro 2 ya. Jangan sampai kamu nih gak ngerti gimana juga bentuk dari aktif dan juga pasif voice itu tersebut. Nah, terima kasih juga ya buat Kak Cinta dan juga Kak James yang udah bergabung bersama kita di sore hari ini ya teman Pro 2 ya. Dan aku bahas sedikit ya tentang pembahasan kita di sore hari ini tentang sentence challenge yang ditemukan Pro 2. Kenapa jawabannya a new album was released by Olivia Rodrigo in 2026? Kenapa begitu? Karena objek kalimatnya itu ada di a new album, ini pindah ke depan. Lalu kata kerja release ya, ini bentuk past ya teman Pro 2 ya, atau verb 2 ini ditambahkan was karena ini bentuk lampau. Dan Olivia Rodrigo-nya dipindah ke belakang lalu ditambah kata by gitu. Nah, selamat nih buat para teman Pro 2 nih, ada Kak James dan juga Kak Cinta nih yang udah benar ya jawabannya ya teman Pro 2. Kalian keren banget, udah paham bedanya aktif dan juga passive voice di sore hari ini. Dan gak terasa juga ya kita udah di penghujung acara nih teman Pro 2.

Terima kasih buat kalian yang udah mendengarkan dan juga berpartisipasi di English Corner episode keempat hari ini. Jessica pamit undur diri, keep learning, keep practicing, and see you next time. Bye-bye.

0: Bu, kok panasnya kayak lagi main HP sambil dicas ya?
1: Iya, soalnya ini lagi musim panas. Tanah kering, jadi gampang kebakaran deh.
0: Lah, kebakaran gara-gara api doang?
2: Nani?
0: Sekecil ini juga bisa?
1: Bisa banget, api kecil kena angin dikit, langsung deh nyebar kemana-mana.
0: Kayak api di Minecraft yang cepat nyebar.
1: Nah itu, bedanya yang ini beneran deh. Asapnya bikin orang susah nafas, jalanan macet, sekolah bisa terganggu.
0: Terus biar nggak kejadian kita harus ngapain dong?
1: Jangan bakar sampah sembarangan. Jangan juga buang puntung rokok asal. Dan jaga sekitar rumah supaya tetap bersih dari yang gampang kebakar.
0: Oh, jadi jelas ya, Bu?
1: Hah, jelas gimana?
0: Ternyata yang bahaya itu bukan apinya, tapi orang yang abai.
1: Nah, itu dia. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan.
3: Stop abai, mulai peduli. Karena udara bersih itu kebutuhan, bukan pilihan.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2 bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu sore hari ini. Dan gimana teman Pro 2 hari ini kamu di sore harinya? Semoga hari ini bikin kamu tetap semangat ya, even udah sore ya teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin masih belum berangkat olahraga, ini masih ada waktu nih teman Pro 2 sebelum maghrib ya. Mungkin kamu mau olahraga dulu sore hari ini, jogging santai atau mungkin jalan-jalan aja ya teman Pro 2 ya. Yang penting kamu bergerak, atau mungkin kamu pengen beristirahat karena udah seharian bekerja atau beraktivitas ya teman Pro 2. Semoga intinya nih kamu tetap dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan buat kamu yang lagi perjalanan menuju rumah ya, selamat pulang, selamat melanjutkan aktivitas kamu di rumah ya setelah mungkin beraktivitas di luar ya teman Pro 2. Semoga bisa recharge energi kamu ya teman Pro 2 ya di sore hari ini. Dan selanjutnya teman Pro 2, kita masuk di segmen musik dan informasi ya di jam 5 ini teman Pro 2. Tepat jam 17:10 kita akan masuk ke informasi pertama kita pada sore hari ini. Buat kamu nih teman Pro 2 yang suka banget nonton drama Korea ya, kali ini bakalan ada drama Korea romantis komedi atau romcom ya teman Pro 2 ya. Salah satu drama terbaru yang ada di Netflix ya pada Agustus 2026 ini mendatang ya teman Pro 2, ada drama Our Sticky Love. Dan pastinya nih teman Pro 2, drama ini juga menjadi salah satu drama yang banyak diperbincangkan ya, even belum mulai ya atau mungkin belum tayang ya teman Pro 2, karena dibintangi oleh Jung Hae In dan juga Ha Young nih teman Pro 2. Yuk kita bahas nih sinopsisnya seperti apa ya. Drama Korea romantis komedi Our Sticky Love ini menceritakan tentang Go Eun Se yang diperankan oleh Ha Young, seorang jaksa yang kehilangan ingatannya, dan Jang Tae Ha yang diperankan oleh Jung Hae In, pelatih tinju yang mengaku sebagai pacarnya. Saat awal ya teman Pro 2, keduanya akhirnya tinggal bersama di sebuah kota kecil, dan kehidupan mereka awalnya ganjil berubah menjadi kisah romantis yang unik dan juga manis ya teman Pro 2 ya. Jung Hae In dan Ha Young ini menghidupkan kisah cinta yang tak biasa ya, dengan chemistry dan juga humor yang natural ya teman Pro 2 ya. Dan dalam video trailer yang dirilis oleh Netflix juga nih teman Pro 2, drama Korea ini menampilkan sekilas awal kisah yang penuh gejolak di desa Tafi di Gujingun nih teman Pro 2 di Korea. Nah, Go Eun Se ini terbangun di sebuah rumah sakit aneh di sebuah kota pedesaan dan seluruh ingatannya hilang. Kala ia masih berusaha mencerna apa yang terjadi, Jang Tae Ha muncul dengan tenang mengaku sebagai pacarnya. Penampilannya yang lusuh sangat berbeda dari selera Go Eun Se biasanya, dan kota kecil yang tenang dengan deretan toko permen tradisional serta penduduknya yang aneh ini terasa asing dan gak nyaman baginya. Dilanda rasa ragu ya teman Pro 2 ya, lingkungannya yang baru juga, ia bingung dan merasa tidak dapat mempercayai sepatah apapun dari Jang Tae Ha. Namun kehangatan dan kasih sayang Jang Tae Ha ini ya teman Pro 2 perlahan memulai membuat dari Go Eun Se ini jadi luluh gitu ya teman Pro 2 ya. Kekaguman Jang Tae Ha yang membuat Go Eun Se ini bingung, dan tanpa disadari ia mulai lebih sering tersenyum ketika dekat dengan Jang Tae Ha. Tepat ketika hubungan mereka semakin dekat, Jang Tae Ha memberikan peringatan serius bahwa mereka tidak boleh membiarkan siapapun tahu tentang hubungan mereka, mengisyaratkan rahasia yang sangat dalam. Berbagai pertanyaan juga muncul tentang apa yang disembunyikannya, mengapa Go Eun Se disebut paling aman ada di sisinya, dan apa yang sebenarnya terjadi hingga mengikat mereka begitu erat ya teman Pro 2 ya. Ini sangat perlu kita jawab juga ketika kita nonton dari drama Our Sticky Love yang tayang pada 7 Agustus 2026 hanya di Netflix. Nah, buat teman Pro 2 yang penasaran, tenang aja ya, nih bakal hadir ya drama terbaru dari Ha Young, yang sebelumnya kita juga nonton, mungkin kamu nonton Teach You A Lesson ya, ada Ha Young juga, atau mungkin Jung Hae In ya, aku juga udah lama ya gak nonton drama Jung Hae In, terakhir Love Next Door kalau gak salah ya, tapi aku suka banget nih sama Jung Hae In nih ya, semoga chemistry-nya cocok ya sama Ha Young ya. Jadi ya, kepo juga nih teman Pro 2 gimana kisah cinta mereka di Our Sticky Love, dan semoga aja ini jadi drama convert
terbaru juga ya, ini ya teman Pro 2 ya yang ada di tahun ini. Dan teman Pro 2, Jessica masih nemenin kamu ya dengan lagu-lagu pilihan, so tetaplah di sini di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Halo teman Pro 2. Ngaku deh, siapa yang galeri HP atau coldnya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan sekarang cuaca gampang banget ekstrim, tiba-tiba panas atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simple. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut nih di informasi kedua kita pada sore hari ini ya, teman Pro 2 ya. Ini hadir dari pelatih AC Milan yakni Ruben Amorim yang menetapkan skuad terbaiknya untuk tur pramusim 2026. Rossoneri ini, teman Pro 2, dijadwalkan bertanding di Australia dan Indonesia. AC Milan menghadapi Inter Milan di Perth, Australia pada Rabu 5 Agustus 2026 sebelum melawan Chelsea di Jakarta pada Sabtu 8 Agustus 2026. Sebanyak 33 pemain mengikuti tur pramusim 2026 tersebut. Melansir dari laman AC Milan, Kapten Kroasia Luka Modric masuk ke rombongan tur pramusim AC Milan. Rafael Leao dan juga Christopher Nkunku ini juga turut memperkuat skuad berisi 33 pemain tersebut, teman Pro 2. Dan dikabarkan Rossoneri, 6 pemain menyusul rombongan langsung ke Australia. Mereka termasuk Luka Modric, Rafael Leao, Gonzalo Ramos, dan lainnya. Promotor Arif Putra Wicaksono menegaskan komitmen menghadirkan pemain terbaik usai kesepakatan. Hal itu menjadi bagian penting penyelenggaraan laga AC Milan kontra Chelsea yang akan berlangsung di Jakarta. Menurutnya, kehadiran pemain bintang menjadi daya tarik utama bagi pecinta bola Indonesia. Chelsea dan AC Milan sepakat membawa skuad terbaiknya. Dilansir dari rri.co.id ya, teman Pro 2 ya, berita tersebut. Jadi buat kamu nih, teman Pro 2 yang penasaran juga ya, AC Milan versus Chelsea di Jakarta, kira-kira siapa nih ya, teman Pro 2 ya, yang menang ya. Dan mungkin ini juga menjadi pertandingan yang sangat amat seru ya, teman Pro 2, terutama buat orang-orang nih yang termasuk fansnya AC Milan dan juga fansnya Chelsea ya, teman Pro 2 ya. Dan kali ini, teman Pro 2, setelah ini di jam 17.30 nih, tepat banget nih sekarang nih, teman Pro 2, sesaat lagi kita akan memasuki jam untuk masuk ke renungan petang ya, teman Pro 2. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?" "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati. Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu. Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu? Kata janda itu kepada anaknya. Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku. Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemeras susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu. Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka setiap siang dan malam dalam bulan Ramadan, dan semua orang muslim yang berdoa akan dikabulkan doanya. Hadis riwayat Al-Bazzar, Ahmad dan Ibnu Majah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun dia menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran, kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang, sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri, pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia, gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Dari nafkah saja kok susah? Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur. Saat rambutnya dicukur, ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. "Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan?" Si pelanggan menjawab, "Ya, saya percaya adanya Tuhan." Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali, "Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan." "Apa alasanmu?" "Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan." Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu. Kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan." "Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tak mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah? Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha', wa tanzi'ul mulka mimman tasha', wa tu'izzu man tasha', wa tudhillu man tasha', biyadikal khair, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fi nahari, wa tulijul nahara fi layl, wa tukhrijul hayya minal mayyit, wa tukhrijul mayyita minal hayy, wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?" "Jangan, Bu," gadis itu melarang.

0: dan anak gadisnya itu. Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu? Kata janda itu kepada anaknya. Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku. Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu. Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun, ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. sebab

kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang gak sama ayah? Tentu dong ayah, ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya. Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga, ayah. Ya sudahlah, sayang. Gak apa-apa. Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya, setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah? Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah. Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu. Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini. Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan. Air mata membasahi pipinya. Ada apa, Anissa? Kenapa, Anissa? Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu. Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini. Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa. Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan? Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau. Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa. Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan Tomo Pro 2, sesaat lagi kita akan mengikuti bersama pengajian dan azan maghrib untuk wilayah Kota Sungai Liat dan sekitarnya. Dan Tomo Pro 2, sesaat lagi kita langsung aja bersama dengan RRI Pro 1 Sungai Liat untuk mengikuti pengajian dan juga azan maghrib untuk wilayah Kota Sungai Liat dan sekitarnya.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica di 105,5 nya ya. Dan tadi juga kita sudah mengikuti bersama azan maghrib untuk wilayah Kota Sungai Liat dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita pada hari ini tercatat dengan baik ya teman Pro 2 ya, dan jadi bekal kita untuk di akhirat nantinya, amin. Dan teman Pro 2 kembali lagi bersama dengan Jessica di ruang dengar dengan segmen selanjutnya teman Pro 2 di sore ceria kita ya. Event ini udah memasuki jam 18.43 waktu Indonesia Barat ya, dimana kita sekarang juga berada di segmen info viral. Dan untuk informasi pertama kita di sore hari ini ya teman Pro 2 ya, ini hadir dari Madison Beer yang dilamar oleh Justin Herbert teman Pro 2. Bukan Justin Hubner ya, beda ya teman Pro 2 ya, tapi Justin Herbert. Kabar bahagia dari pasangan Madison Beer dan juga Justin Herbert ini ya teman Pro 2 ya, mereka menginformasikan bahwa resmi bertunangan pada hari Selasa 28 Juli 2026 lalu. Dan kabar itu juga dibagikan secara resmi ya teman Pro 2 oleh sang penyanyi yakni Madison Beer melalui akun Instagram resminya dengan caption tulisannya ini ya teman Pro 2 ini, meet my fiance. Pada caption tersebut ya teman Pro 2 ini menunjukkan bahwa Madison Beer dan juga pasangannya yakni Justin Herbert ini sudah bertunangan ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya ini juga menjadi kabar bahagia ya, akhirnya mungkin tidak akan ada lagi lagu-lagu galau ala Mbak Madison ya, karena dia sudah menemukan belahan jiwanya ya teman Pro 2. Semoga lagunya jadi lebih berbahagia lagi gitu ya, setelah kita diacak-acak oleh Selfish, Reckless ya teman Pro 2 salah satu lagunya, terus juga ada Bittersweet, dan juga kemarin baru aja ngeluarin lagu terbarunya Angel Wings ya teman Pro 2 itu juga. Nah teman Pro 2 itu ya kabar bahagia dari Mbak Madison Beer ya, yang sudah bertunangan dengan kekasihnya yakni Justin Herbert. Untuk kabar lebih lanjut ya tentang pernikahan dan lain-lain ini belum ada informasi ya teman Pro 2, jadi kita tungguin aja ada informasi seperti apa dari Madison Beer ya dan juga pasangannya yakni Justin Herbert. Sekali lagi selamat ya untuk Madison Beer dan juga Justin Herbert. So teman Pro 2, ini informasi pertama kita di pertemuan kali ini ya teman Pro 2 di info viral ya. Tetap bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. This is Madison Beer, Bittersweet.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita berada di penghujung ya segmen dari Info Viral. Dan teman Pro 2, satu informasi terakhir nih yang aku infoin buat kamu nih teman Pro 2, ada dari Anhyo Shop yang kali ini mencuri perhatian netizen Indonesia ya, khususnya para penggemarnya juga nih teman Pro 2, yang membagikan foto iya lagi berada di rest area di Cipularang leh Tomo Pro 2. Dan pastinya ya ini juga menjadi buah bibir ya Tomo Pro 2 di kalangan media sosial juga, dan bahkan sempat viral gitu ya Tomo Pro 2 ya. Aktor Korea Selatan ini datang ke Bandung untuk menghadiri agenda promosi sebuah brand lokal yang ia bintangi sebagai ambassador. Di tengah jadwalnya, momen singkat Anhyo Shop nih di rest area sekitar tol Cipularang ini menyebar luas ya Tomo Pro 2, karena potret sederhana itu cepat banget viral dan membuat para penggemar merasa seolah-olah berada dekat dengan sang aktor ya, atau kayak merendah banget ya gitu ya teman Pro 2 ya, kayak sama aja sama kita gitu ya, antara aktor dan juga para fansnya gitu ya teman Pro 2 ya. Di dalam foto yang beredar nih, Anhyo Shop sempat tampil dengan outfit casual yang cenderung minimalis banget ya, pilihan sederhana namun tampilannya memang clean gitu ya teman Pro 2, rapih gitu dan nyaman banget dipakai. Ia pakai kaos putih polos yang dipadukan dengan celana jeans ya teman Pro 2, lengkap dengan look kopi hitam nih ya. Paduan ini memang kesannya santai tapi keren gitu ya teman Pro 2 ya, apalagi Anhyo Shop yang pakai gitu ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya ya dari foto-foto yang Anhyo Shop sendiri unggah ya di Instagramnya di @imhyoshop ya teman Pro 2 ya, ini menjadi viral, banyak banget komentar dari para netizen Indonesia ya yang sangat senang ya teman Pro 2 ya, karena vibesnya jadi kayak ngelihat pacar lokal gitu ya, atau cowok lokal gitu ya. Begitu terasa ya pada momen dari foto yang dibagikan oleh Anhyo Shop di Instagramnya gitu teman Pro 2. Dan teman Pro 2, ini ya informasi kita seputar Anhyo Shop ya yang lagi viral karena fotonya ya lagi berada di tol Cipularang gitu ya teman Pro 2 ya. Tenang aja, Jessica masih nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan. Dan juga sebelumnya nih teman Pro 2, Jessica bakal pamit juga nih dari ruang dengar kamu, karena nanti di jam 7 kita akan masuk ke segmen selanjutnya yakni MLC ya teman Pro 2 bersama dengan RRI Pro 2 FM Jakarta. Dan kali ini teman Pro 2 kamu bakal bersama dengan bintang tamu nih, ada Mita Palupi yang dipandu dengan host kesayangan kamu dari Jakarta nih teman Pro 2, ada Oza nih yang siap nemenin kamu selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Kawasan lintas timur Kecamatan Sungai Liat hingga pesisir pantai di Kecamatan Blinyu Kabupaten Bangka merupakan zona rawan kebakaran. Hal ini berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Bangka dalam rangka mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Soherman mengatakan sejumlah wilayah tersebut memiliki tingkat kerawanan tinggi akibat kondisi vegetasi yang mudah terbakar serta faktor cuaca yang mulai memasuki musim kering. Berdasarkan laporan masyarakat yang diterima petugas menunjukkan kejadian kebakaran sering terjadi pada titik-titik yang beresiko tinggi, termasuk area lahan longsor, lahan kosong, serta jalur yang sulit dijangkau kendaraan pemadam. Sebagai antisipasi pencegahan, pihaknya bersama bidang damkar juga meningkatkan upaya sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada dan segera melaporkan jika menemukan indikasi kebakaran. Kedepan, Satpol PP Kabupaten Bangka melalui Satgas Pencegahan Kebakaran terus berkoordinasi dengan instansi terkait guna memperkuat pengawasan serta kesiapsiagaan terhadap potensi kebakaran di wilayah rawan tersebut. Dengan penetapan zona rawan ini diharapkan langkah pencegahan dapat dilakukan lebih maksimal sehingga risiko kebakaran di wilayah tersebut dapat ditekan seminimal mungkin. Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran Damkar Satpol PP Bangka Zalfika Amya mengaku kejadian bencana terutama karhutla mengalami peningkatan selama Juli 2026. Sekian Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.

malam teman Pro 2. Apa kabarnya malam hari ini teman Pro 2? Seperti biasa Oso bakal nemenin kamu nih di Music Live Chat ya, di hari ini di tanggal 30 Juli 2026. Pastinya bakal ngobrol-ngobrol santai dengan musisi-musisi terbaik Indonesia teman Pro 2. Hari ini Oso bakal ngobrol-ngobrol sama musisi asal Bandung ya, solois perempuan yang bernama Mita Palupi, teman Pro 2. Tapi nanti ya, sekarang kita dengerin dulu nih lagu-lagu yang pastinya kece-kece banget, teman Pro 2. Dan juga jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Bro 2. Sekarang Oza sudah tidak sendiri. Oza sudah bersama dengan Mita Palupi. Selamat malam Mita.
1: Selamat malam Kak Oza.
0: Hai. Ini siapanya Mita the Virgin nih kalau boleh tahu?
1: Waduh. Harapannya sih siapanya ya. Sayangnya enggak tapi.
0: Mita apa kabar Mita?
1: Baik Kak Oza, Kak Oza apa kabar?
0: Alhamdulillah baik juga ya. Mita.
1: Iya.
0: Ini Mita Palupi teman Pro 2 seluruh Indonesia ya. Mungkin banyak yang belum tahu teman Pro 2 karena Mita ini merupakan penyanyi pendatang baru dari Timur Tengah.
1: Aduh.
0: Benar enggak? Lalu ada ini enggak sih? Ada apa namanya? Apa ada naturalisasinya enggak sih? Naturalisasi. Apa namanya?
1: Ya, boleh.
0: Ada blasterannya enggak sih? Ada turunannya enggak sih?
1: Iya, Timur Tengah itu sih ya, blasteran banget. Yang satu sisi timur, satu sisi tengah.
0: Oh, serius lu? Keturunan Timur Tengah?
1: Iya.
0: Warga Condet berarti. Bukan.
1: Kali ini Timur Tengahnya Jawa Timur dan Jawa Tengah.
0: Ya Allah, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke, tapi hidup lu mancung soalnya. Maksud gua,
1: oh, iya, iya.
0: Maksud gua menggambarkan orang-orang naturalisasi dari Timur Tengah. Bukan
1: harapannya
0: berarti ya.
1: Harapannya begitu juga.
0: Jawa Timur dan Jawa juga Timur. Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Jawa Timurnya mana?
1: Surabaya.
0: Area-area Surabaya.
1: Iya.
0: Jawa Tengahnya Semarang.
1: Jogja.
0: Bukan.
1: Jogja tuh sebenarnya bukan Jawa Tengah sih ya,
0: iya.
1: Sendiri.
0: Tapi masih masuk di daerah Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Luar biasa. Ini perpaduan yang sangat luar biasa ya. Surabaya dan juga Jogja. Ahmad Dhani dan juga Eros Chandra.
1: Wah. Jadi apa?
0: Jadilah Mita Palupi. Oh, iya. Tapi kalau gue boleh tahu awal-awal apa ya? Awal karir atau mungkin awal interest lo di dunia musik sebagai penyanyi itu dimulai kapan Mita?
1: Sebenarnya awal interest itu pas kencengnya ya, pas waktu pandemi. Karena kan di rumah aja terus kayak bingung ngapain kan. Basicnya tuh dulu aku sempat belajar gitar tapi ya nggak belajar banget juga. Jadi kayak waktu pas pandemi bingung ngapain ya terus yaudah deh genjreng-genjreng aja nih mulai gitar.
0: Belajar gitar tuh?
1: Iya kayak mengingat kembali apa yang udah dipelajarin gitu kan. Terus ya udah mulai saat itu tuh awalnya cover-cover doang Kak.
0: Oke.
1: Okay. Cover-cover nyanyi up di story. Saat itu pun Instagram aku jujur masih private. Jadi yang saat itu ngerespon tuh justru dari followers dari teman-teman aku sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Makin lama kok lumayan ya.
0: Lumayan apa nih?
1: Lumayan kenceng nih yang merespon gitu kan kayak.
0: Wah. Lu nyanyi apa awal-awal tuh? Di konten Instagram lu yang masih di private
1: sih,
0: itu.
1: Ya,
0: private
1: cover.
0: Apa? Private lagi. Cover apa?
1: Saat itu sih aku emang suka kayak Paramore gitu kan. Jadi ya udah
0: bocah Paramore dia.
1: Bomor. Bukan ya.
0: Hayley William
1: Parahoy,
0: ya kan.
1: Parahoy.
0: Ini ya iya ya i. Ya i kan Paramore juga tuh.
1: Oh iya.
0: Enggak ya? Salah ya. Terus akhirnya lu cover Paramore. Lagu apa Paramore yang lu cover?
1: Waktu
0: Only
1: itu,
0: Exception.
1: Iya.
0: Wih, dikit dong boleh. Enggak ada gitar ini ya? Jing jing jing jing jing jing jing jing gitu. Coba dong dikit dong. Gue salah satu lagu Paramore yang gue suka adalah The Only Exception. Karena liriknya menurut gue itu bagus banget dan penjiwaannya Hayley Williams menyanyikan lagu itu tuh luar biasa.
1: Benar.
0: Coba dong dikit dong. Gimana sih? Gue penasaran deh kenapa teman-teman lu pada kenceng tuh ya komen apa namanya?
1: Iya waktu itu reply komen, DM, komen-komen di Instagram yang masih private itu.
0: Boleh nggak sih sedikit nyanyiin Paramore? Coba gimana?
1: Coba ya.

0: Wah, itu versi yang waktu itu lo cover.
1: Lupa ya. Lupa. Tapi kurang lebih begitu.
0: Tapi lo memang apa namanya genre musik yang menginfluence lo tuh Paramore gitu.
1: Salah satunya iya.
0: Terus?
1: Mungkin pas dari aku kecil ya, kakak aku tuh lebih ke suka dengerin ya yang di era-era itu enak-enak aja. Kayak misalnya Green Day itu juga aku suka banget.
0: Kakak lo cowok berarti?
1: Cowok.
0: Oke.
1: Green Day, terus Cranberries juga.
0: Oke. Terus-terus?
1: Itu sih majority tiga terbesar yang kalo aku sering dengerin. Kalau Indonesia macam-macam ya, cuman lebih ke kayak Ceylon 7, maksudnya okay. Yang saat itu lagi booming apa?
0: Happening aja ya.
1: Cuma memang lebih banyak yang itu sih tiga band itu.
0: Dan setelah lo mengcover dengan Instagram yang masih private, lo buka tuh Instagram lo berarti.
1: Nah ini agak lebih panjang ceritanya.
0: Gak apa-apa ceritain aja.
1: Jadi setelah cover-cover terus ternyata lumayan oke tanggapannya gitu ya, responnya dari teman-teman aku, akhirnya aku mulai diajakin untuk bikin lagu sendiri saat itu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada teman aku yang kayak, "Eh, ayo dong isi lagu gue," gitu kan. Terus saya udah.
0: Siapa tuh temannya namanya?
1: Ada deh teman aku.
0: Oh, gitu. Teman lama.
1: Teman lama.
0: Oh, berarti udah follow lu lama tuh dia tuh.
1: Iya, memang saat itu
0: udah ngincer.
1: Nggak tahu juga ya. Terus, cuma terus. Saat itu kayak, "Ayo kita collab," gitu
0: okay.
1: kan. Tapi lagunya ada jadi rilis ya satu. Nah, abis gitu akhirnya aku melihat dia bikin lagu, aku pengen juga gitu kak, bikin lagu kayak apa sih rasanya, aku coba-coba lah bikin lagu sendiri kak.
0: Bikin lagu sendiri
1: bikin
0: berarti?
1: Bikin lagu sendiri, under project, bukan nama aku saat itu, jadi ada nama projectnya. Karena saat itu pun aku dibantuin sama beberapa orang untuk isi musik kan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi udah bikin lagu, satu kan Nothing Tulus saat itu ya, kayak masih private, tapi rilis lagu dengan nama yang bukan Mita Palupi gitu. Jadi orang juga sebenarnya gak tahu-tahu banget, tapi okay. aku repost-repost gitu lah. Nah, abis gitu jadi project itu namanya Archaic Solace, kayak aku cari-cari aja
0: itu
1: lah.
0: Itu genrenya apa?
1: Alternatif, alternatif juga sih, iya aku rilis. Nah pas di lagu ketiga ya waktu itu, sama karena aku masih private yang reply ya mereka-mereka ini.
0: Teman-teman
1: kan.
0: Aja lah ya.
1: Betul, tapi itu benar-benar ramai banget kak. Jadi di,
0: ini udah di lagu sendiri nih? Udah mulai rame. Okay.
1: Tapi ya rame dalam standar aku ya. Iya. Jadi udah mulai rame gitu, aku kayak wah, sampai akhirnya ayo aku ketemu sama salah satu influencer.
0: Oke.
1: Okay. Namanya Filosofi Gitar, bisa dicek juga, itu adalah salah satu orang yang juga berjasa dalam perjalanan ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi aku dinasehatin lah sama dia kayak Mit.
0: Apa tuh disuruh ke Gunung Kawi? Enggak.
1: Iya. Oh. Boleh juga dicoba.
0: Terus. terus.
1: Aku disuruh bertapa. Oh. Ya. Jadi aku disuruh buat kalau misalkan kayak bikin lagu, sayang kalau yang denger cuman itu aja.
0: Teman-teman sendiri aja.
1: Betul. Jadi akhirnya udah open aja ininya IG-nya terus okay. konten bareng enggak. Jadi saat itu konten diperkenalkan sama Filosofi Gitar
0: ini. Filosofi Gitar ini.
1: Betul. Nah, dari situ lumayan jadi nama-nama followers gitu oleh dari situ okay. sih. Sampai akhirnya berlanjut ketemu sama Mas Chandra juga. Yang sekarang menjadi produser dari lagu-lagu single aku. Jadi lama-lama juga mulai diyakinkan kayak, "Oke nih Mit, ayo kita berproject bareng." Keluar lah waktu itu yang Mas Chandra jadi vampir. Itu juga salah satu konsep dari Mas Chandra gitu kan. Akhirnya project berdua berjalan terus lama-lama ada project solo juga yang diproduserin sama Mas Chandra ini. Ya udah berlanjut sampai sekarang deh. Bandung ini lagu kedua kebetulan yang aku rilis atas nama aku sendiri.
0: Oke, berarti tadi sama Filosofi Gitar.
1: Filosofi Gitar.
0: Itu tapi masih sering bikin konten sekarang.
1: Belakangan udah mulai jarang sih kak, tapi setahun kebelakang ini udah mulai jarang, tapi sebelumnya sih sering banget.
0: Waktu bikin konten sama Filosofi Gitar, itu lagunya lagu apa aja? Paramore juga kah?
1: Ada lagu sendiri kak, okay. yang lagu sendiri apa Under Archaic Solace itu, project itu.
0: Jadi gitu. Project itu sama mereka berarti ya?
1: Dipromosiin aja sama Filosofi Gitar, tapi itu macam-macam, ada kayak teman aku yang dari Jogja ikutan di situ, ada aku bareng sama ada gitaris juga namanya Cute Papa, ada di satu single duet sama Cute Papa, jadi cabut-cabutan ya. Gitu kak,
0: luar seru biasa banget. Karena teman pro dua, percaya atau nggak percaya, teman itu adalah berkah ya. Kadang-kadang teman itu bisa membawa karir kita jadi semakin menanjak.
1: Ya amin.
0: Kan? Habis ini bakal kita bahas lagu terbaru dari Mita Palupi yang berjudul apa Mita?
1: Bandung
0: ya. Tapi nanti teman pro 2 setelah lagu-lagu yang satu ini cuma di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2, masih barengan Mita Palupe. Wow. Perempuan keturunan timur tengah ya, Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Tengah boleh juga tuh buat jokes bapak-bapak ya. Tapi kan lu keturunan Jawa Timur dan Jawa Tengah nih. Mm-mm. Tapi lagu lu ini berjudul Jawa Barat, Bandung. Ini kenapa lu menciptakan lagu dengan judul nama kota, Mita? Ini lagu baru lu tulis atau udah lama sih?
1: Baru banget. Ini apa istilahnya ya, kak?
0: Apa tuh?
1: Tiba-tiba aja, kak.
0: Gimana proses penciptaan lagunya waktu itu?
1: Jadi suatu hari aku tuh ada bisnis trip ke Bandung.
0: Oke.
1: Terus ya standar lah ya, di Bandung abis ada kegiatan gitu, malamnya nongkrong kan.
0: Nongkrong di?
1: Di daerah, ya aku lupa lagi, Buah Batu deh pokoknya.
0: Di Buah Batu, oke.
1: Aku lagi di daerah situ. Nah terus teman aku itu nitip sesuatu, kak, di minimarket. Nah nyari minimarket tuh yang, karena udah malam kan ya, jadi nyari minimarket itu nyari yang 24 jam. Akhirnya aku ke Braga, kak, bela-belain karena teman aku sakit lah saat
0: jadi
1: itu.
0: Dari Buah Batu temen tuh nitip sesuatu karena dia sakit, lo jadi ke Braga.
1: Jadi ke Braga, okay. Gitu. Akhirnya kan kalau Braga rame ya, yeah. Gitu, sampai malam tuh rame banget. Nah aku overheard berbagai cerita orang-orang lah sepanjang aku jalan kaki di Braga itu, kayak cerita apa gitu. Mungkin karena malam juga ya, mereka kayak udah mulai ceritanya kenceng-kenceng gitu, kak. Ya aku dengar, aku kepikiran. Aku pun kan sebetulnya pernah, aku kuliah di Bandung, kak.
0: Di mana?
1: Di Unpad.
0: Unpad. Oke.
1: Okay. Gitu. Terus jadi ya udah aku kayak merasa kayaknya Bandung ini punya kisahnya sendiri-sendiri ya di masing-masing orang. Kayaknya lucu juga ya kalau dijadiin lagu gitu. Makanya lagu aku tuh depannya gini, kak. Bandung bukan cuma milikku atau milik teman-temanku, lalu siapa? Kayak gitu. Jadi kayak aku nyeritain Bandung ini sebenarnya punya banyak orang.
0: Oke.
1: Punya banyak orang yang orang-orang ini tuh punya ceritanya masing-masing gitu di kota tersebut.
0: Wih, gitu. Cocok nih buat Bapak KDM nih ya, dijadiin jingle nih, tolong nih Bapak KDM.
1: Oh, KDM didengarkan. Iya,
0: karena udah di hooknya di depan ya kan.
1: Betul.
0: Tadi apa? Bandung
1: bukan cuma milikku.
0: Bukan cuma milikku
1: atau milik teman-temanku.
0: Atau milik teman-temanku. Tetapi Bandung milik kita bersama.
1: Iya. Nah.
0: Ayo Bapak KDM bolehlah di WA ya, ozanya dulu. Tapi lu nulisnya berarti itu di malam pas
1: udah pulang berapa hari sih, kak?
0: Oke, udah pulang beberapa kali tapi tetap kepikiran.
1: Iya, pas pulang tuh kayak bikin lagu tentang Bandung deh gitu, kak. Aku jadi mau tanya, kak Oza ada kenangan tersendiri enggak di Bandung? Oh.
0: Bandung itu menurut gua ya punya, bukan punya kenangan ya, punya beberapa hal-hal yang ikonik ya. Kemarin gua baru dari Bandung juga, abis mampir ke teman-teman radio juga. Bandung tuh sekarang lebih hidup banget ya.
1: Benar.
0: Apa namanya, kayak jajanan, terus coffee shop, terus udah mulai padat lah menurut gue. Itu sih luar biasa Bandung ya. Kalau Bandung paling terkenal ya memang fashionnya, terus cewek-ceweknya gelis-gelis.
1: Bener.
0: Ya kan, KDM-nya sekarang juga makin terkenal. Dan menurut gue makanan di Bandung enak-enak sekarang.
1: Iya, kak, Bandung gak bisa diem sekarang tuh, kayak banyak banget makanan viral yang kalau kita mau makan antrinya, kak.
0: Iya.
1: Parah.
0: Asli, itu
1: banget.
0: Aja apa yang makan itu?
1: Kantin.
0: Bukan, warung apa? Rumah makan apa? Apa-apa gitu ya, gue lupa. Yang ada jukut itunya juga ngantri juga kan siang-siang.
1: Iya, jukut goreng.
0: Luar itu, biasa loh, iya, Bandung. Keren.
1: Bener.
0: RRI Bandung luar biasa ya.
1: Bener.
0: Tapi selain itu, lu nulis di lirik itu, selain Bandung bukan milik kamu doang, di situ ada lirik apa lagi tuh di dalam lagu itu?
1: Ada Braga tuh akhirnya aku masukin, kak. Jadi kayak, aku jadi lupa liriknya. Yeah.

0: Ci. Pantas tak bisa lupa gitu. Oh,
1: itu gara-gara mau beli obat ya.
0: Iya lagi.
1: Tapi selain Braga ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Maksud diri, karena gue enggak dapat ini nih liriknya nih. Apa ada lagi enggak?
0: Selain Braga aja, Kak.
1: Braga aja.
0: Karena benar-benar saat itu aku larinya ke Braga, Kak. Oh, okay. Buah batu ada cuma agak kepanjangan ya, Kak, kalau dilirik. Jadi Braga tuh lebih catchy.
1: Oke. Gue kira ada Cihamplas ya, teman Bro 2, enggak ada ya?
0: Atau ini, Kak, yang susah disebutin.
1: Apa
0: Kak?
1: Tuh?
0: Cimbeleit.
1: Cimbeleit, Cimbeleit.
0: Cimbelut.
1: Tapi di proses produksinya inilah dibantu sama siapa aja sih, apa memang lo sendiri aja yang ngerjain lagu Bandung?
0: Enggak, nah ini sama produser aku, Mas Chandra. Okay. Jadi Mas Chandra tuh totally yang dia kerjain benar-benar musiknya dari nol.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Chordnya dia yang nyari.
0: Aku sih. Okay. Jadi terus? Aku udah lirik sama apa istilahnya ya, notasi ya.
1: Notasi.
0: Udah sama chord gitu. Mas Chandra yang menjadikan itu ke dalam sebuah lagu yang bisa kita dengarkan di semua digital platform saat ini.
1: Jadi itu diproduseri oleh Chandra.
0: Betul.
1: Semua instrumennya diisi sama Chandra.
0: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Katanya dong, Kak, aku recordingnya di mana?
1: Oh gitu. Recordingnya di mana sih? Enggak. Gue mau tanya karena gini. Setiap musisi itu kan punya tempat recording favoritnya masing-masing.
0: Betul.
1: Tergantung dengan apa namanya PW-nya masing-masing.
0: Betul.
1: Ya kan. Nyamannya sama operatornya juga, ya kan. Kalau lo waktu itu recordingnya di mana?
0: Asik. Aku di Sweet Spot Music Studio.
1: Kenapa lo recording di sana, murah?
0: Karena pertama ya, aku sudah percaya sekali dengan output, Kak.
1: Oke. Okay.
0: Sebagai orang-orang awam seperti aku yang nggak terlalu tahu tentang bagaimana membangun sebuah musik ya, Kak. Aku taunya cuma mendengarkan, oh ini musiknya cocok apa enggak, okay, gitu kan. Nah, aku ngerasa outputnya dari Sweet Spot tuh sangat memuaskan.
1: Oke.
0: Okay. Aku dibayar berapa ini?
1: Jadi lo rekaman di Sweet Spot dan akhirnya menelurkan yang namanya Bandung ini.
0: Betul. Dari lagu pertama sebetulnya juga di Sweet Spot sih.
1: Wow, luar biasa teman Pro 2. Jadi buat lo yang penasaran, langsung aja gue puterin Bandung dari Mita Palupi. Bisa lo denger ya. Kalau menurut lo nih, Mita, lagu Bandung ini paling cocok didengar pada saat apa?
0: Pada saat hati butuh untuk dihibur dan ingin mengenang apa yang terjadi di Bandung.
1: Oke, kita dengerin dulu ini dia. Mita Palupi dengan Bandung, teman Pro 2.

0: teman berdua masih barengan Osa dan juga Vita Malupi. Vita,
1: ya.
0: Tadi kan kita udah dengerin Bandung ya.
1: Betul.
0: Dan harapan dari Mita nih untuk single terbarunya Bandung, apa sih yang bisa disampaikan ke teman Pro 2 untuk lagu Bandung ini?
1: Yang aku harapkan, semoga teman-teman yang mendengarkan Pro 2 ini ya, kalau misalnya mau traveling ke Bandung, mau teman-teman yang ada di Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, atau Pulau Irian, Papua gitu ya, Sulawesi juga, pokoknya kalau misalnya mau traveling ke Bandung, bisa dipakai sih sound aku si lagu Bandung ini, karena memang ini dibuat khusus yang terinspirasi dari kota tersebut.
0: Oke, jadi lagu ini bisa jadi soundtracknya nih teman-teman Pro 2, mungkin yang lagi liburan di Bandung ya.
1: Betul.
0: Mau dari mana aja kalau lagi di Bandung, pakai sound lagunya Mita Palupi yang berjudul Bandung.
1: Bandung.
0: Wih, lengkap ya. Tapi harapan lu buat single Bandung ini apa sih, Mit?
1: Harapannya adalah itu sih, banyak didengerin, banyak dinikmati, dan banyak dipakai juga soundnya.
0: Itu aja teman Pro 2, gak muluk-muluk ya. Tapi kalau teman Pro 2 kepo nih, pengen tahu akun Instagramnya Mita, akun TikToknya, atau mungkin ada akun-akun media sosial lagi, bisa kemana Mit?
1: Mita _ Palupi, semuanya sama.
0: Mita _ Palupi.
1: Betul.
0: Baik itu Instagram,
1: TikTok,
0: YouTube.
1: Udah ya.
0: Udah ya.
1: Tapi kalau cari kayak di Spotify atau di DSP, Mita Palupi.
0: Mita Palupi aja teman Pro 2. Oke, thank you Mita Palupi sudah mampir ke Pro 2 seluruh Indonesia malam hari ini.
1: Terima kasih juga kalau Zau udah membolehkan
0: boleh,
1: aku hadir.
0: Boleh kali ya, akapela sedikit ya, refnya lagu Bandung
1: boleh
0: nih. Buat teman Pro 2. Ya kan? 3, 2, 1.

0: Yeay, segitu
1: sih Rev ya. Jadi Rev emang sedikit ya berarti ya?
0: Oh gitu.
1: Oke.
0: Bandungnya tuh justru di first-nya.
1: Bandungnya justru ada di depan ya teman Pro 2. Thank you Mita Balupi. Dan pastinya thank you banget untuk seluruh teman Pro 2 yang udah dengerin MLC di malam hari ini. Kalau begitu Osa pamit. Abis ini bakal dilanjut dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Osa pamit.
0: Saya juga pamit, Mita Balupi.
1: Dadah teman Pro 2.
0: Dah.
1: Bye.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya
2: RRI Digital. Serta akurat. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kali ini berjumpa kembali bersama Anya, kamu bersamai kamu di Ruang Negara dan juga di Udara edisi Jaga Malam tanggal 30 Juli 2020 hingga nanti pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, teman Pro 2 kali ini kita berada di obrolan komunitas hingga nanti pukul 9 malam. Ada komunitas di Bogor yang menggelar edukasi konservasi satwa liar setiap pekan. Kota Bogor tidak hanya menjadi magnet bagi wisatawan karena kuliner dan keindahan alamnya, namun sekarang juga menjadi pusat perkembangnya gerakan edukasi satwa liar. Sejumlah komunitas pecinta satwa di wilayah ini secara rutin mengadakan kegiatan edukasi dan pameran untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian fauna dan juga lingkungan hidup. Nah, melalui kegiatan ini teman peradua masyarakat diajak untuk berinteraksi langsung dengan berbagai jenis hewan, mulai dari reptil seperti ular piton dan juga iguana, kadal, hingga mamalia kecil seperti musang. Nah, gak hanya sekedar melihat, pengunjung juga dibekali informasi mendalam mengenai karakter, perilaku, habitat asli, serta cara memperlakukan hewan-hewan tersebut dengan benar. Nah, perwakilan komunitas menyatakan bahwa inisiatif ini bukan hanya sekedar berkumpulnya para pecinta hewan, melainkan ruang pembelajaran bagi khalayak umum, terutama para anak-anak. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap satwa sejak dini agar kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem dapat terjaga hingga generasi mendatang teman peradua. Kemudian, selain pengenalan jenis satwa, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi warga apabila menemukan hewan pembohong di sekitar lingkungan tempat tinggal. Masyarakat diimbau untuk tidak menangkap atau melukai satwa liar tersebut secara sembarangan. Sebaliknya, mereka mengajarkan langkah-langkah penanganan yang tepat agar tidak membahayakan manusia maupun satwa itu sendiri. Antusiasme warga terlihat tinggi dalam setiap sesi yang digelar. Banyak pengunjung yang memanfaatkan kesempatan ini untuk berkonsultasi langsung dengan para pegiat satwa mengenai jenis-jenis hewan yang mereka temui di alam liar. Salah satu pengunjung, Sahal, menyampaikan kalau kegiatan ini sangat positif, terutama dalam memberikan wawasan baru bagi anak-anak yang belum mengenal satwa liar. Nah, dengan adanya gerakan rutin ini teman peradua, komunitas berharap hubungan antara manusia dan juga satwa liar dapat terjalin lebih harmonis. Pendidikan juga dipandang sebagai langkah penting agar kesadaran konservasi tumbuh di tengah masyarakat luas demi menjaga keberlangsungan alam. Nah, teman peradua tentunya masih bersama Anya dan kita masih berada di obrolan komunitas hingga nanti pukul 9 malam. So, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Breaking news.
1: Sebuah video amatir yang direkam warga di kawasan Jakarta Selatan Kamis lalu memperlihatkan siluet asing yang melayang diam di langit, memicu kehebohan di media sosial. Hingga kini, belum ada keterangan.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih?

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kali ini kita berada di zona kampus Nomor Pro 2 di mana hanya bakal bagiin tips jitu biar sidang skripsi kamu berjalan dengan lancar. Lulus kuliah dan memperoleh gelar sarjana itulah hal yang kerap diterpikirkan saat kamu menjalani semester akhir perkuliahan. Tapi teman Pro 2, sebelum kamu mendapatkan gelar sarjana, kamu terlebih dulu harus menyelesaikan satu tantangan berat, yaitu sidang skripsi. Tantangan ini tuh memang menjadi momok tersendiri bagi mahasiswa tingkat akhir dan kerap bikin kamu ngerasa gugup. Nah, perasaan gugup dan gak tenang berpotensi membuat proses sidang skripsi kamu jadi gak lancar. Alhasil, kamu gak berhasil menjalaninya dengan baik dan berpengaruh pada nilai kelulusan. Untuk menghindari resiko terburuk, kamu perlu melakukan persiapan agar sidang skripsi kamu berjalan dengan lancar. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan, teman Pro 2. Yang pertama adalah pahami materi skripsi secara mendalam. Cara pertama yang perlu kamu lakukan biar sidang skripsi berjalan lancar adalah memahami materi yang bakal dipresentasikan. Kamu harus benar-benar memahami materi serta data hasil penelitian yang akan disampaikan dalam sidang. Jangan menghafal, tetapi pahami secara mendalam isi dari skripsi kamu. Dengan begitu, kamu bisa menyampaikan materi dengan lancar dan tanpa hambatan. Kemudian yang kedua adalah berlatih presentasi. Nah, ini adalah tips yang gak boleh kamu lewatin biar sidang skripsi kamu berjalan dengan lancar adalah memanfaatkan waktu untuk berlatih presentasi. Kamu bisa mengajak teman untuk melakukan simulasi sidang. Dari simulasi tersebut, kamu jadi tahu kekurangan yang perlu kamu tambahkan dalam materi presentasi. Kemudian yang ketiga adalah mendatangi sidang mahasiswa lain. Nah, biasanya ya beberapa kampus tuh bakal mengadakan sidang skripsi secara terbuka. Nah, kamu bisa memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai salah satu persiapan sebelum sidang. Dengan begitu, kamu jadi lebih tahu tatanan jalanannya sidang skripsi dan kamu pun tahu pertanyaan seperti apa yang kerap dilontarkan oleh dosen penguji. Kemudian yang keempat adalah konsultasi dengan dosen pembimbing teman Pro 2. Momen sebelum sidang skripsi itu merupakan masa krusial. Nah, dalam kesempatan tersebut, kamu perlu memperbanyak waktu untuk melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing kamu. Nah, di situ kamu bisa memperoleh berbagai tips agar bisa lebih tenang dan siap menghadapi sidang skripsi. Terlebih lagi teman Pro 2, dosen pembimbing mempunyai pengalaman dalam menemani para mahasiswa dalam menjalani sidang skripsi. Nah, yang terakhir adalah teman Pro 2, antisipasi pertanyaan yang mungkin akan diajukan. Sediakan waktu secara khusus untuk menenangkan pikiran. Nah, kesempatan itu bisa kamu manfaatkan untuk melakukan evaluasi pada materi presentasi. Gak menutup kemungkinan ya teman Pro 2, kamu akan menemukan beberapa poin krusial yang kemungkinan bakal menjadi bahan pertanyaan oleh dosen penguji. Nah, kamu perlu melakukan antisipasi terkait hal tersebut. Sebagai langkah antisipasi, kamu bisa menyusun beberapa poin penting yang kemungkinan bakal dipertanyakan dosen penguji. Selanjutnya, kamu juga perlu mencari referensi yang tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pastikan bahwa jawaban yang kamu tulis tidak bertele-tele dan termasuk argumen yang mengada-ada. Nah, teman Pro 2, itulah dia informasi di zona kampus dan masih bersama Anyaman bersamai kamu hingga nanti pukul 00 waktu Indonesia bagian malam. Dan pada malam hari teman Pro 2 sudah hanya siapkan lagu-lagu pilihan untuk menemani kamu di waktu istirahatnya pada Kamis malam. Dan selamat beristirahat untuk teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa, juga udah gajian lagi.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah 50.000 lebih aman dibandingkan

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: video
1: guys,
0: viral.
1: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wa.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau?

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Benar nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

0: Kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Cuaca lagi sendu banget.
4: Bener
3: nih,
4: banget nih.
3: Kayaknya ada yang lagi kangen nih sama seseorang.
4: Siapa nih?
3: Gebetan paling.
4: Pacar mungkin.
3: Atau malah teman masa kecil tapi gak tersampaikan.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Teman berdua sering dengan terdengar musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kelompok kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya termalam salam untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: 105.5 FM Pro 2 RR Singlet teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2 yang baru bangun, yang udah di jalan, yang lagi nyiapin masa depan, atau yang masih bernegosiasi nih dengan alarmnya. Apapun aktivitas kamu, semoga pagi ini membawa hal-hal baik untuk kamu. Aku happy hadir menemani di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Edisi weekend, oh no, before weekend ya. Edisi Jumat 31 Juli 2026, kita mulai hari dengan energi yang positif, cerita inspiratif, dan lagu-lagu terbaik. Jadi pastikan semangat kamu ikut on air ya. Untuk itu Tom Pro 2 happy akan menemani Tom Pro 2 selama 5 jam ke depan dari pukul 5 tadi sampai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dengan program-program acara menarik Tom Pro 2. Di antaranya jam 5 sampai jam 6 kita mendengarkan beberapa lagu pilihan menarik dari Indonesia maupun mancanegara. Dilanjutkan pukul 6 sampai 10 pagi dalam acara Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Itu dia tadi teman Pro 2 rangkaian acara yang udah disiapin untuk menemani aktivitas kamu. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RR Singlet teman terbaik kamu.
3: Hey yo, it's DJ Khaled.
4: Hey, this is Ellie Goulding.
5: Hey, this is Justin Timberlake.
6: This is Major Lazer.
7: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
8: Boy, Young Dro.
9: This is Drizzy.
10: Hey, guys, it's Selena Gomez. They're keeping the summer

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Ciu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Ciu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol, dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Ciu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik, informasi, dan gaya hidup anak muda

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu?
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro2, program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap pagi hanya di Pro2 RRI Sungai Liat.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat. Teman terbaik.

0: karena sedang menjalani pemulihan akibat sakit. Pengumuman tersebut disampaikan kepada penggemar melalui pernyataan resmi yang dirilis manajemen komunitas KC Rabu 29 Juli 2026. Manajemen menyampaikan Sophia dipastikan absen dari penampilan yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis 30 Juli 2026. Kondisi kesehatannya membuat Sophia harus beristirahat penuh dan memusatkan perhatian pada proses pemulihan hingga kondisinya membaik. Dalam pernyataan resmi, manajemen mengungkapkan keputusan tersebut diambil karena Sophia sedang mengalami gangguan kesehatan. Mereka juga menyampaikan permohonan maaf kepada penggemar atas perubahan susunan penampilan dalam festival tersebut. Meski Sophia berhalangan hadir, jadwal penampilan KC di Hinterland Music Festival tetap berlangsung sesuai rencana semula. Daniela, Lara, Megan, dan Yunche dipastikan tampil mewakili grup pada festival yang digelar 30 Juli tersebut. Dan nomor 2 itu dia tadi informasi dari Pro 2 Sungai Liat. Sekian.
1: Info Pro 2 FM.

0: setiap hari kita lewat jalanan beraspal buat kegiatan sehari-hari kayak sekolah, kerja, dan lainnya. Tapi tahu nggak sih apa sih aspal itu? Aspal udah dipakai sejak sekitar tahun 3000 sebelum masehi oleh bangsa Sumeria dan Babilonia buat ngerekatin konstruksi bangunan dan jalan. Pada zaman Romawi, aspal dipakai buat ngelapisin saluran air dan jalan raya. Nah, pada abad ke-19, aspal mulai diproduksi massal dan dipakai buat berbagai proyek infrastruktur modern, termasuk pembangunan jalan raya. Nah, aspal ini diolah dari minyak bumi mentah lewat proses pemurnian lebih dulu. Dalam proses ini, minyak bumi dipanasin dan sisa hasil pemurnian paling rendah diolah lagi jadi aspal. Aspal sendiri bisa beradaptasi dengan pergerakan tanah serta bisa didaur ulang buat kurangin limbah konstruksi. Gak cuma itu, perawatannya lebih gampang kalau dibandingin sama jalan beton. Indonesia sendiri punya cadangan aspal alam yang cukup besar. Salah satunya di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Aspal Buton sendiri udah lama dimanfaatin sebagai bahan alternatif aspal minyak. Jadi udah ngerti kan soal aspal sekarang?
1: Selamat 105,5 FM Pro 2 RRS Unila, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, sekarang kita masuki segmen pada part pertama di pukul 6 sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk itu teman Pro 2, seperti yang kita tahu ya, setiap tanggal dalam kalender seringkali nyimpan makna penting, termasuk tanggal 31 Juli yang diperingati oleh berbagai negara dan organisasi dunia. Nah, teman Pro 2, langsung saja ya. Happy sajikan buat kalian nomor 2 daftar hari peringatan di tanggal 31 Juli lengkap dengan penjelasan singkat dan konteks di balik perayaan masing-masing ya. Yang pertama adalah hari apresiasi penjaga pantai setiap tahunnya secara global, jatuh pada tanggal 31 Juli ya. Hari ini bertujuan untuk menghormati dan mengapresiasi para profesional yang bertanggung jawab memastikan fasilitas kolam renang dan pantai aman bagi pengunjung, serta memastikan keselamatan mereka saat berenang. Melansir National Today, hari apresiasi penjaga pantai pertama kali diperingati pada tahun 2020. Dan perayaan ini dicetuskan oleh sebuah organisasi yang berfokus pada keselamatan akuatik dan manajemen risiko, Ellis dan Associates. Ellis and Associates mencetus hari peringatan ini untuk meningkatkan apresiasi dan kesadaran akan upaya tanpa henti para penjaga pantai dalam memastikan fasilitas kolam renang aman bagi penggunanya. Pasalnya, kehadiran profesi penjaga pantai ini menjadi penting untuk menekan jumlah kematian dan cedera di kolam renang dan pantai. Awal mula terciptanya profesi ini berawal dari populernya aktivitas berenang di Amerika pada abad ke-19. Fasilitas rekreasi pun bermunculan di mana-mana. Namun semakin banyak fasilitas tersebut dibuka, semakin banyak pula insiden tenggelam yang terjadi di fasilitas tersebut. Sekitar 9.000 orang dilaporkan tenggelam setiap tahunnya, nomor 2. Demi mengurangi kecelakaan ini, resor-resor memasang tali penyelamat di kolam renang mereka. Sayangnya tali penyelamat tersebut terlalu sulit dijangkau oleh pengguna atau tidak segera terlihat. Meskipun papan penyelamat dipasang setelahnya, papan tersebut masih belum berfungsi dengan baik. Nah, nomor 2, seiring meningkatnya upaya untuk mengurangi frekuensi tenggelam, beberapa komunitas memperkerjakan petugas kepolisian untuk bertugas sebagai tim penyelamat di fasilitas akuatik. Namun, tindakan ini menyebabkan penurunan jumlah petugas penegak hukum yang hadir di tempat yang dibutuhkan. Selanjutnya, pemerintah daerah memutuskan untuk memperkerjakan para ahli yang telah terlatih dalam penyelamatan air. Kata penjaga pantai akhirnya dikaitkan dengan para petugas ini dan pada tahun 1912, Young Men's Christian Association mengorganisir sebuah layanan penyelamatan jiwa untuk mencegah insiden tenggelam. 2 tahun kemudian, pada tahun 1914, Korps Penyelamat Jiwa Sukarelawan Palang Merah Amerika didirikan untuk melatih para perenang dalam menyelamatkan nyawa dan memberikan resusitasi jantung paru atau RJP. Para perenang terlatih dikerahkan ke komunitas lokal mereka untuk bertugas sebagai penjaga pantai. Berbagai perangkat juga dikembangkan untuk membantu menyelamatkan korban tenggelam. Contohnya adalah tabung penyelamatan, terkenal yang ditemukan oleh Pete Peterson pada tahun 1935. Saat ini hampir semua fasilitas rekreasi dan pantai penggunaan jasa berbagai penjaga pantai yang bekerja sama untuk meminimalkan angka kejadian tenggelam. Nah, Tomor 2 masih ada lagi peringatan lainnya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRI Sengliat Teman Terbaik Kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bed bugs atau kutu busuk merupakan serangga kecil yang hidup dengan cara menghisap darah. Hewan ini juga disebut dengan kutu kasur karena sering bersembunyi di sekitar tempat tidur, rangka kasur, atau area lain di sekitar kasur. Tahu nggak, Malaysia menemukan kutu busuk dapat digunakan sebagai alat untuk mengungkap kejahatan loh. Tim dari Science University of Malaysia di Penang menemukan bahwa kutu busuk atau kutu kasur dapat menyimpan DNA dari manusia hingga 45 hari setelah menggigit manusia dan menghisap darahnya. Penemuan ini menjadikan hama rumah tangga yang membuat kulit gatal dan kemerahan ini sebagai bukti yang ideal dalam mengidentifikasi tersangka di TKP. Mulai dari setitik darah, penyidik polisi suatu hari nanti dapat menyusun profil lengkap seorang pelaku jika kutu busuk itu ada di TKP. Ahli entomologi Abdul Hafiz Abmajid mengatakan, hasil analisis dari kutu busuk itu dapat mengungkap jenis kelamin, warna mata, warna rambut, dan warna kulit.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Letuman, terbaik kamu ke tempat Pro 2 untuk peringatan selanjutnya di tanggal 31 Juli yaitu menandai peringatan Hari Penjaga Hutan Sedunia. Hari peringatan ini bertujuan untuk memberikan penghormatan kepada penjaga hutan yang merupakan pahlawan dalam melindungi, melestarikan, dan mempertahankan sumber daya lahan liar yang semakin menipis. Melansir laman National Today, Hari Penjaga Hutan ini lahir di lantaran kurangnya rasa hormat dan kesadaran akan bahaya yang dihadapi penjaga hutan di seluruh dunia. Prihatin dengan kondisi tersebut, seorang pembuat film dokumenter dan konservasionis bernama Shane Wilmore bertekad untuk mengangkat kisah nyata tentang penderitaan penjaga hutan di publik melalui lensa kamera pada tahun 2004. Wilmore menghabiskan hampir satu tahun penuh mewawancarai para penjaga hutan di 23 negara. Ia pun mengungkapkan dan merekam kisah inspiratif tentang pengabdian dan pengorbanan para penjaga hutan untuk film dokumenter berjudul The Thin Green Line. Dan Pro 2 sejak pemutaran perdananya pada tahun 2007, The Thin Green Line telah ditonton oleh banyak orang lebih dari 50 negara. Kondisi ini kemudian memulihkan martabat, kebanggaan, dan harapan bagi para penjaga hutan di seluruh dunia. Film dokumenter ini memberikan gambaran langka tentang kehidupan sehari-hari para penjaga hutan, berbagai pengorbanan yang mereka dan keluarga mereka lakukan di tengah risiko umum yang dihadapi setiap hari. Film ini kemudian menjadi katalis bagi Wilmore untuk mendirikan The Thin Green Line Foundation, yaitu yayasan kemudian badan amal resmi bagi International Rangers Federation atau IRF ya nomor 2. Bersama-sama kedua organisasi ini bekerja untuk memberikan dukungan dan bantuan bagi keluarga para penjaga hutan yang gugur atau terluka saat bertugas. Thin Green Line Foundation atau IRF kemudian merayakan Hari Penjaga Hutan Sedunia yang pertama kalinya pada tahun 2007. Perayaan ini sekaligus memperingati ulang tahun ke-15 berdirinya IRF. Dan nomor 2 itu dia tadi informasinya, masih ada beberapa lagi yang lainnya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat Teman, terbaik kamu.
1: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga! Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman, link.

0: kiri woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
1: Woi petir woi, petir woi, di luar hujan woi. Ayo, ayo, ayo, ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu Ketem Pro 2 di tanggal 31 Juli juga menandai peringatan Hari Bendera Hawaii atau Lahai Hawaii dalam bahasa lokal. Melansir laman Office of Hawaiian Affairs, hari peringatan kini ditetapkan oleh Gubernur John Y. Hay pada tanggal 26 Juli 1990. Gubernur John saat itu mendatangi proklamasi yang menetapkan setiap tanggal 31 Juli sebagai Hari Bendera Hawaii dan mewajibkan warga untuk menghormati bendera dan tradisi kebanggaan yang diwakilinya. Sejak tahun 1990, situs sejarah nasional Pu'ukohola Heiau telah merayakan tanggal 31 Juli sebagai Lahai Hawaii atau Hari Bendera Hawaii ini. Bendera Hawaii sendiri memiliki komposisi yang unik ya. Pasalnya bendera ini secara unik menggabungkan bendera nasional negara asing. Dan melansir dari laman resmi pemerintah Hawaii, Raja Kamehameha I sebagai penguasa Hawaii terdahulu merancang bendera negara tersebut dengan memadukan unsur-unsur dari Inggris, Amerika, dan Hawaii. Item Pro 2 yang terakhir adalah Hari Profesional Adopsi Digital Internasional atau DAP. Diperingati setiap Kamis terakhir bulan Juli. Nah, tahun ini perayaan tersebut jatuh pada tanggal 31 Juli. Melansir laman Today, hari peringatan ini merupakan bentuk apresiasi atas kiprah para profesional adopsi digital di seluruh dunia. Para pelaku profesi DAP bekerja di balik layar untuk mewujudkan adopsi teknologi baru sebagai bagian dari strategi transformasi digital secara keseluruhan serta memastikan keberhasilan investasi digital perusahaan mereka. Dan nomor 2 itu di informasi dari produser ngelihat mengenai hari perayaan ataupun peringatan di tanggal 31 Juli. Semoga bermanfaat untuk kita semua. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Ngelihat Teman Terbaik Kamu. Sobat